0: apa lagi? Jumpa kat Sinun ya.
1: Air laut bertambah masin kepokan podik sin.
2: Negeri FM.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Ya, jangan lupa saudara, dalam kemeriahan Karnival Rentak Negeri 2026 esok akan berlangsungnya final Bintang Kecil Negeri FM. Datanglah ramai-ramai support, tengok anak-anak bakat-bakat kecil, bakat-bakat cilik anak-anak kita beraksi kan untuk pamerkan bakat mereka. Mana tahu mereka diangkat sebagai juara dan akan mewakili Negeri FM ke peringkat zon tengah nanti kan, insyaAllah. Baik-baik, kita doakan yang baik-baik sebab Negeri FM selalu melahirkan Bintang Kecil yang hebat-hebat kan, yang boleh melayakkan diri sehingga ke peringkat kebangsaan tu, hebat insyaAllah. Dan yang penting kan saudara, kesetiaan anda bersama-sama kami ketika ini sambil menonton perlawanan yang sedang kita saksikan di TV Sukan Plus secara percuma di RTM Klik antara Commonwealth berdepan dengan Arab Saudi. Kita semua mengharapkan agar Arab Saudi memberikan majis. Pastinya kan, kita ada apa, pasukan kegemaran kita masing-masing, ada juga yang sokong Commonwealth ni, walaupun Commonwealth ni baru aja merupakan pasukan yang menyertai Piala Dunia untuk kali pertama, tapi mempamerkan aksi yang boleh kata mencemaskan juga nama-nama besar, okay, negara-negara yang memang ternama dalam Piala Dunia 2026 ni kan. InsyaAllah lah, yang penting anda semua kekal setia bersama-sama kami, dan nanti insyaAllah saya akan cuba dapatkan rakan setugas pula di Karnival Rontak Negeri 2026 sama dengan DJ Azizi nanti selaku penerbitnya juga di sana, untuk kita mengetahui tentang apakah aktiviti yang akan berlangsung hari ini, insyaAllah. Dan seketika kepada anda yang mungkin ada ruang dan peluang juga untuk hari ini untuk beristirahat bersama keluarga, mana nak pergi ni 9 ni kan, jom kita pergi Kampung Cuah hari ini. Kampung Sawah Cuah Port Dickson bermula pukul 9 pagi sampai lewat petang garang. Ada macam-macam macam tu, termasuk pertandingan isukan, jualan rahmah, jualan agro madani, kempen tukar topi keledar serta pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan. Terus diadakan pameran reruai agensi kerajaan dan swasta, dan yang paling bestnya adalah perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom dongeng yang ramai ke Kampung Sawah Cuah Port Dickson bersama program madani kita, dan boleh berkesempatan berjumpa dengan Perdana Menteri kita, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Laila Canggung sebentar tadi daripada M. Kilo, saudara. Bawa kita ke pukul 8.38 minit pagi. Sarapan apa tu? Terima kasih lah pada kedai-kedai makan yang layan Negeri FM pagi ni. Terima kasih eh. Berteman kawan YK. InsyaAllah harapnya lagu-lagu tadi menghiburkan anda. Berbagai genre, berbagai era tahun, berbagai negara. InsyaAllah saya kongsi kepada anda. Dengan suasana mood World Cup ketika ini, kalau kita dapat saksikan pertembungan di antara Cabo Verde dan juga Saudi Arabia, masih lagi kekal 0-0 di minit yang ke-36 ini. Dan kami harapkan anda semua sambil-sambil tu terus memberi sokongan kepada RTM Klik, boleh tonton secara percuma, okay? Dan juga nanti kita cuba dapatkan rakan setugas Azizi pada pukul 9.30 minit pagi nanti untuk perkabaran apa cerita di Karnival Rantak Negeri 2026 hari ini, insyaAllah. Dan besok akan berlangsung pula pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 di situ juga, di Pantai Batu 1 Port Dickson. Anda boleh datang ramai-ramai awal 9 pagi. Kita meriahkan, kita tengok bakat-bakat kecil anak-anak kita beraksi menunjukkan bakat mereka, kan. Terima kasih lah datang ramai-ramai, kan, bagi support, bagi sokongan. Itulah buat adik anak-anak kita ni rasa macam wow, ramainya orang datang, dia dapat semangat, kan. InsyaAllah. Baik saudara, terus kekal setia berteman kawan YK sehingga pukul 12 tengah hari nanti dalam suasana Radar Extra Negeri FM.

Baik saudara, untuk kita disebabkan hari ini tak ada yuk dengan apa. Okey, insyaAllah kita nak ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kejap je lagi untuk kita dapatkan berita semasa. Maklumlah hari ini hari penamaan calon bagi Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi mungkin sikit sebanyak infonya boleh membantu kita jugalah tentang perkembangan semasa yang mungkin boleh kita ketahui di Johor ni, insyaAllah. Terus ke Kasetiah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weekend akan teman anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Semuanya dalam Radar Extra Negeri FM.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Womano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gerai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hobi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Pagi, mana bayi tu? Poi-pokan kau, cari barang pasar kau. Ha, macam tu lah pagi-pagi biasa hujung minggu kan. Mana rumah, pergi ke pasar, cari barang dapur. Ha, macam tu lah. Orang kata duduk, apa orang cakap, berumah tangga bersama dengan suami isteri ni macam-macam momen boleh dicipta. Dalam padu kita pergi cari barang dapur tu, tinggallah kau jap sarapan kan. Anak-anak tinggal ke rumah kau jap kan. Dapatlah kita dating. Dapatlah kita luangkan masuk. Dapatlah jalan-jalan kau jap kan, tinggal kejap anak-anak tu kan. Tapi itulah, itu cerita kalau kita ada macam-macam aktiviti hari ni. Ada juga yang merancang nak pergi berkelah, tak kisahlah kat mana-mana kawasan pelancongan Negeri Sembilan, tambah-tambah Negeri Sembilan lah. Bagi tahun ini lah tahun melawat Negeri Sembilan 2026, banyak juga tempat-tempat ekoturism yang menarik. Tapi dalam masa yang sama, sila pastikan keadaan cuaca tu sentiasa anda peka, sebab keadaan cuaca yang agak panas sekarang ni boleh jejak sampai 38 ke 40 darjah Celsius. Wah, terik juga tu. Jadi sentiasa rehydrate badan anda dan kurangkan berada di tempat-tempat yang panas InsyaAllah. Baik, itu ceritanya. Okey, dan sementara saya nak kongsi pada anda pula, di Houston Stadium seketika ini di Amerika Syarikat sedang berlangsung separuh masa kedua pertemuan di antara Cabo Verde dan juga Saudi Arabia, dan masih lagi terikat 0-0. Sementara di satu lagi pertemuan di kumpulan H juga, pertemuan di antara Spain dan juga Uruguay ketika ini pun sama juga, telah memasuki separuh masa yang kedua dengan Spain sedang mendahului menerusi Beina pada minit ke-42. 1-0. Wah, okey lah. Tak apa, kita tengok apa ceritanya di kumpulan H ini nanti. Dan nanti juga saudara, anda boleh dapatkan juga maklumat semasa berkait dengan analisis perlawanan ni, cuma menontonlah di TV OK untuk hari ini, pertemuan di antara Cabo Verde dan juga Saudi Arabia. Apa agaknya kita punya pakar-pakar analisis kita melalui studio di Angkasa Puri kan, selaku media rasmi World Cup 2026, apa agaknya yang akan mereka ulas tentang pasukan-pasukan yang bertanding, khususnya yang beraksi pada pagi ini. Baik, terima kasih saudara, terus ke kasih tim bersama-sama kami semuanya dalam Radar Extra The Great FM. Sekembali ini nanti kita cuba dapatkan rakan setugas Azizi yang berada di Pantai Batu 1 bersempena dengan Carnival Kontak Negeri 2026. Apa cerita kan? Nanti kita call dia.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Jemaah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, seperti yang telah dikabarkan kepada anda, yang telah dijanjikan kepada anda, seketika ini saya nak bersama-sama dengan rakan tugas Zizi di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Wang PD.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Apa ceritanya dekat hari kedua Karnival Rontak Negeri 2026?
3: Baik, terima kasih YK di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari kedua seperti YK beritahu kepada anda berkaitan dengan Festival Rentak Negeri 2026. Sambil saya menyaksikan pantai yang indah di Port Dickson ini, pagi ini menikmati nasi lemak, telur goyang dan juga teh tarik. Alhamdulillah, mengasyikan. Dan pagi-pagi ini juga,
2: wah, Wah Azizi, bercerita tentang sarapan. Sedangkan saya ni sedang kelaparan.
3: Terbakar awak, saya tahu awak sanggup belum makan lagi. Tapi kita orang kat sini, Alhamdulillah, rezeki.
2: Saya tumpang gembira je lah, tak apa, it's okay. Teruskan. Nasi lemak, telur mata, lagi apa lagi yang ada?
3: Allahuakbar, sangat ni tu dah buat masa ni. Tapi kalau nak kata kat sini, YK, peniaga-peniaga akan mula beroperasi sebentar lagi lah. Dengan makanan-makanan viral, minuman-minuman viral yang ditunggu-tunggukan oleh pengunjung untuk datang bagi menyaksikan aktiviti Festival Rentak Negeri ni.
2: Kabarnya ini ada banyak. Ada macam-macam aktiviti yang akan berlangsung.
3: Betul. Pentas pagi ni, YK, di pentas utama saja dah berlangsung aktiviti fitness. Mereka mengenakan telapuk.
2: Telepok.
3: Telepok.
2: Yalah, tak apa, belajarlah sikit-sikit kan. Telepok.
3: Bukan main cari cantik gadis-gadis Negeri Sembilan pakai telepok kan? Ni lah.
2: Itulah tu, kau dah tahu Negeri Sembilan macam cantik.
3: Itulah tadi. Tiba-tiba tu lah mengengkalkan apa tu kebudayaan dia, kesenian dia tu, telepok tu, dengan pakaian sukan, mereka beraksi di pentas. Kemudian lepas ni ada lagi aktiviti iaitu pertandingan masakan ni, YK.
2: Ada juga.
3: Ada. Saya rasa
2: elok mereka
3: di studio.
2: Mungkin mereka boleh cari jurinya pun, boleh cari awak jugalah.
3: Confirm. Saya dah kata dah, kalau buat masakan, makanan bagi saya.
2: Elok tu juri yang paling sesuai untuk kategori itu.
3: Okey, dan seterusnya pada petang nanti kita ada macam biasalah. Ada dia nafas challenge. Ada di pentas utama. Kemudian permainan dia panggil permainan dia nafas challenge. Saya pun tak pasti apa permainan yang akan dilakukan.
2: Saya rasa Mat jangan masuk lah, Mat.
3: Iya ke? Macam mana tu?
2: Takut hilang nafas nanti.
3: Jangan buat pasal. Yang penting pada malam ni, majlis perasmian malam dan juga malam simfoni Rentak Negeri 2026.
2: Malam ni perasmiannya.
3: Ya.
2: Siapa yang rasmikan tu?
3: Kita akan bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan akan hadir.
2: Okey.
3: Dan di samping itu juga yang berusaha Encik Chua Chun Wah, Timbalan Ketua Sistem Motek Pelancongan juga akan hadir. Dan juga yang berusaha Encik Omar Amran Ma'aris, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Yang mana pada malam ini ada juga tarian piring. Tarian piring pun tradisi orang Negeri Sembilan tu.
2: Betul. Awak tahu tak macam mana nak buat tarian piring tu?
3: Saya pernah. Pernah tengok.
2: Berapa banyak piring yang jatuh, Azizi? Kalau awak yang buat.
3: Oh, jangan. Mak ni kalau jatuh piring tu, gagal lah.
2: Gagal. Dia tarian piring ni, dia ada seni lembut tangan tu. Tambah yang sama, dia kena imbangkan dalam gerakan tarian dia tu. Saya nak cerita, memang bukan tak bagi awak buat, boleh buat. Yeah. Tak salah mencuba. Tapi daripada kita merosakkan pinggan mangkuk tu, baik jangan.
3: Dia kata kejap-kejap pecah. Tak payahlah. Jadi nak tahu keistimewaan penari-penari yang akan membuat persembahan pada malam ini, kena datang. Dan di samping itu juga artis popular tanah air. Kita ada drama band.
2: Drama band.
3: Juga sifu kita. Legend kita. Dato'
2: Nasi.
3: Nash left-handed.
2: Wah, ingat ada time nasi. Dato' Nash ada dekat PD lah malam ni, guys.
3: Guys. Kena datang meriah konsert besar. Dan kita juga akan buat rakaman program ini. Dan kita akan siarkan nanti di Negeri FM.
2: Wah, maknanya disiarkan nantilah. Bukan berita untuk live malam ni.
3: Mana tak dapat datang pada malam kita akan siarkan. Tapi kalau boleh datanglah, kita nak meriahkan hari ketiga.
2: Ada live ke?
3: Hari nanti? Peristiwa Rentak Negeri 2026 ni.
2: Ada live ke nanti dekat Negeri FM?
3: Saya live di Negeri FM. Saya rasa yang live di Pentas nanti JKKN yang akan buat. Cuma yang kita siarkan untuk konsert saja.
2: Yang penting pada anda yang berada berdekatan ataupun yang mungkin tak tahu malam ni nak pergi mana kan. Bolehlah meramai kan. Tengok artis-artis ada drama band. Ada Dato' Nash Defender. Tambah pula dalam kategori masakan.
3: Saya tahu awak punya makanan tu lagu Dato' Nash semua awak tak puas.
2: Jangan mana ada lagi. Janganlah, level tak sama, Azizi. Yang penting anda boleh jumpa dengan juri kategori masakan, Azizi.
3: Saya ada dekat di studio. Dan di samping tu juga kita ada DJ Zoo dan juga DJ baru kita, DJ Pana pun ada.
2: Ada juga Pana pun kita bawa ke sana kan. Lebih berkenalan dengan beliau. Zizi yang buli-buli dia sangat lah.
3: Saya tak ada. Saya bagi Pana dan Zoo ini beraksi di pentas utama.
2: Ada dua sesi rasanya kan.
3: Pada pagi dan petang, kemudian dapat hadiah-hadiah yang kita berikan dari Negeri FM.
2: Menarik. Ini yang kita nak tengok ni kan.
3: Saya juga bersama dengan Acap. Acap pun ada bersama dengan Kak Ashraf pun bersama dengan saya pada hari ini.
2: Ramai.
3: Saya rasa kalau YK free, YK datang bersama-sama meriahkan lagi.
2: Saya tak free lah. Biasa orang bayar.
3: Saya tahu awak tengah layan brand dunia ni.
2: Sebab tu saya tak berapa fokus dalam perbualan kita. Sebab saya mata saya bertumpu kepada pertemuan.
3: Jangan bola-bola tu. Tapi festival kita kena meriahkan.
2: Betul. Itu penting tu. Besok ada final bintang kecil pula kan kat sana.
3: Besok kita Ratna dan juga barisan 7 peserta adik-adik kita dan juga persembahan artis cilik Negeri FM. Betul tak?
2: Betul. Itu antara barisan
3: antara
2: pengisian yang ada di Carnival Gontak Negeri 2026 di Pantai Batu Satu Port Dickson.
3: Kat situ
2: makanan ada. Zizi dah rasa nasi lemak padu. Macam-macam makanan ada lah.
3: Saya kata pagi ni nasi lemak dia lain macam lah.
2: Nyambi-nyambi pula pagi ni dia tadi cuci mata lah dia. Tengok gadis-gadis kita
3: bertelepon. Kemudian yang indah angin-angin berderu-deru.
2: Jangan suka sangat ni. Kadang orang rumah kau dengar ni.
3: Saya dah tutup kan radio kat Melaka.
2: Tutup. Pandai kau cabut bateri dia.
3: Jangan datang lagi.
2: Baik, insyaAllah. Apapun yang penting,
3: saya akan bersama dengan Zul Pana Acap untuk laporan dari sahabat-sahabat semasa.
2: InsyaAllah.
3: Dan juga bahasa-bahasa petugas kita lah. Diketuai juga Puan Suhana Suramas, lagu pengarah Negeri FM yang turut berada di sini bagi menyaksikan segala perjalanan pagi sehinggalah malam perasmian nanti.
2: Okey, kita akan bergelak ketawa lagi pada pukul 10.30 pagi nanti, betul? Katanya ada laporan daripada Festival Rentak Negeri bersama dengan tetamu
3: betul,
2: hari ini.
3: Tetamu, ya? InsyaAllah saya tunggu tetamu. Kero Ashraf tengah susunkan tetamu kita. Kalau ada kan kita akan panggil untuk masuk konti lah.
2: Baik. Baik. Seketika okay, sama bergembira di prediction. Baik, jangan main panas sangat. Nanti hitam. Okay,
3: baik. Terima kasih YK di Negeri FM. Kembali bersama dengan anda. Silakan.
2: Terima kasih. Tu Azizi ceritanya gembira je dengan kawan-kawan kat sana. Daripada anda yang berkesempatan. Dan ini jomlah ramai-ramai kita ke Pantai Batu Satu pada Isen sebenarnya dengan Festival Rentak Negeri yang sedang berlangsung ketika ini sehingga esok hari. Okay? Kekal setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Salam bertandang negeri adatku. Tanah pusaku elok berbudi. Alam terkembang menjadi guru.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam rasa
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Adik saya habis sorang. Oh, itu dia betul lah tu kan. Ha, kalau ada yang sorang tu setialah kan. Selagi ada orang kasih sayang, bagi sayang kat kita, kasihkan kita, kita kenalah menghormatinya. Dan kita juga perlu menimbal semula dengan kasih dan sayang, InsyaAllah lah kan. Yang baik-baik, yang penting anda di hujung minggu ni percayalah juga kan, ramai yang menamatkan zaman bujang. Ha, dah jadi isteri orang, dah jadi suami orang. Yang pentingnya juga anda mendapat mak ayah baru. Ha, mak ayah macam mak ayah kita sendirilah, kita kena jaga lapis ni, sama jaga hati . InsyaAllah lah, walaupun bakal melayari bahtera rumah tangga, pelbagai halangan, bagai ujian yang bakal anda tempuhi, kami doakan semoga semuanya dapat diatasi sampai ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tahniah jugalah buat mak-mak mertua. Bapak-bapak mertua dah bergelar dah kan, buat pertama kali mungkin anak sulung kan, macam rakan kita lah Nenek Babu. Alhamdulillah dah bergelar mak mertua. Dah dapat penantu. Itulah dia kan, rezeki Allah atur yang cantik-cantik. Jodoh, ajal, maut, semua Allah bagi yang cantik. Setelah semua pengorbanan dilakukan, akhirnya seorang ibu pasti perlu meredakan hatinya untuk melepaskan seorang anak. Macamlah cipta kita juga kan, bersama juga pelakon kita tu kan, pun baru saja menerima menantu, melepaskan anak yang sulung juga, sedih rasa hati dia tu kan. Macam itulah kami doakan mak ayah ni sentiasa faham dan sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak yang baru mendirikan rumah tangga, insyaAllah. Yang baik-baik sajalah buat anda semua di hujung minggu ni. Yang penting kita semua gembira, kita semua meraihkan, kita semua doakan kebahagiaan satu antara lain, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM ingat sampai bila-bila. Penjengah ke pukul 10 pagi. Masih lagi bertemu dengan YK di sini dalam suasana Rada Extra.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.

0: termancing?
1: Hai, saya Ziyai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

10.21 minit pagi saudara. Hai, nak kahwin duit tak ada kan? Sabarlah, kumpul pelan-pelan insyaAllah. Tapi kan, kalau kita berniat betul eh, nak dirikan rumah tangga, biasanya Allah permudahkan urusan. InsyaAllah, tiba-tiba ada rezeki. Amin. Yang penting kita berniat baik nak dirikan rumah tangga, nak pinang anak dara orang. Kena ingat juga eh, kita dah ada persiapan cukup ke belum. Pastikan kita sediakan apa yang sepatutnya sebagai seorang suami. Begitu juga dengan sebagai seorang isteri. Adakah kita dah bersedia untuk jadi seorang isteri? Kan? Itu semualah tu, semua kena belajar dulu sebelum kita ambil langkah betul-betul buat keputusan. Kan, jodoh juga, tapi mengenal hati budi pun penting juga eh. Jangan kita nanti kenal, baru kenal dah tambah-tambah dengan online je sekarang ni, jumpa muka pun tak pernah, tiba-tiba rasa nak kahwin. Sebab apa? Cinta online, cinta media maya. Akhirnya datanglah perkara-perkara yang tak diingini. Itu semua nak kena elak. Sabar-sabar insyaAllah. Kalau yang baik-baik itu pastinya akan hadir yang indah-indah buat kita, kalau kita berniat baik-baik insyaAllah. Okay, terus ke Kak Setia. 10.22 minit pagi saudara, dengan suasana Negeri Sembilan yang ketika ini boleh dianggapkan boleh mencecah sehingga ke ketika ini 33 darjah Celsius di luar sana, walaupun ketika ini baru pukul 10.22 minit pagi. Kepada anda yang mungkin akan melakukan aktiviti di luar, pastikan rehydrate, pastikan ada air dan tak terlalu berjemur di tempat-tempat panas. Okay, terus ke Kak Setia, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mah dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam, bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Wangi, Roger Kajol, Dacik dan Nina. Ah, Wangi dan anak-anaknya bersama-sama Roger Kajol sebentar tadi. Tarik menari saudara bawa kita ke pukul 10.45 minit pagi. Wahi, selamat pagi lah. Macam-macam aktiviti ada kat Negeri Sembilan hari ni yang berlangsung, khususnya ke Port Dickson. Kepada anda yang nak menuju ke Port Dickson hari ni mungkin sesak sikit lah, sebab apa? Ada beberapa program, antaranya Festival Rentak Negeri yang sedang berlangsung di Pantai Batu Satu Port Dickson. Boleh jumpa dengan kawan-kawan penyampai-penyampai Negeri FM kat sana. Selain ada banyak aktiviti di Pantai Batu Satu Port Dickson, dan juga satu lagi di Kampung Sawah Cuah Port Dickson, okay, yang telah bermula pada pukul 9 pagi tadi hingga lewat petang hari ni. Ada macam-macam aktiviti tuan-tuan, ada pertandingan isukan, jualan rahmah, jualan agro madani, kempen tukar topi keledar. Banyak aktiviti menarik yang dianjurkan. Turut diadakan pameran reruai oleh agensi kerajaan dan swasta. Perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom doreh beramai-ramai ke Kampung Sawah Cuah Port Dickson bersempena program Madani kita Sabtu ini. Okey, dan insyaAllah saudara, kepada anda yang mungkin tak tahu nak pergi mana hari ini, ada dah beberapa program karnival yang sedang berlangsung di Negeri Sembilan. Ya, dua-dua KPD. Okey, sekali ya saluan. Tori singgah Teluk Kemang mandi. Ha, apa pun jaga-jaga ya. Mandi-mandu, suka-suka pun kita kena sentiasa ambil langkah keselamatan. Dah tahu anak-anak kita sedang beriadah di kawasan air, kita kena sentiasa perhatikan mereka, insyaAllah. Mereka supaya berada dalam kawasan perairan yang selamat. Janganlah terlalu dalam pun apa ya, kan. Kan tiba-tiba hanyut. Tu semua lah tu, kan. Kan, kita nak elan semua tu. Jadi sama-sama beringat, insyaAllah. Yang baik-baik untuk anda semua, semoga berbahagia di hujung minggu bersama keluarga tercinta. Tak kira lah apa yang sedang anda lakukan, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, kami doakan anda semua sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Okey, terus ke Kasetia di Grand Fame. Tak sampai bila-bila. Lapar lah agaknya.

0: Pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam roda dan rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
1: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
0: Jangan ketinggalan di TV OK.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

kita memandang pertemuan yang seterusnya di kumpulan yang seterusnya ini, New Zealand berteban dengan pasukan Belgium dengan baru 10 minit masa perlawanan. Wah, tu juga kita nak kongsi pada anda tentang suasana yang berlangsung di Carnival Rentak Negeri yang sedang berlangsung di Pantai Batu 1 Port Dickson. Nanti kejap lagi saya cuba dapatkan sahabat saya Azizi, kabarnya dah bersama-sama dengan tetamu. Siapa kata tamunya? Jadi kalau anda nak tahu, terus kekal setia di Negeri FM.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masin ke
1: pokan podiksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah saudara, nampaknya seketika ni saya dah dapat isyarat daripada rakan setugas yang sedang berada di Pantai Batu Satu Port Dickson bersempena dengan Festival Rontak Negeri 2026. Apa agaknya cerita kabar dengan tetamu? Siapakah dia tetamu yang akan dibawakan bersama-sama Azizi di Pantai Batu Satu bersempena dengan Festival Rontak Negeri 2026? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YK,
2: terima kasih, silakan Azizi.
3: Surat banyak sangat tu Surat basah suara nampak tu.
2: Okay. Tak bukan apa, cuaca sejuk kat sini dalam konti ni, cuaca sejuk. Saya mungkin sebab bersedih dengan pasukan-pasukan yang saya harapkan, tetapi tidak memberikan gambaran awal yang baiklah. Tapi apapun, kita teruskan di Pantai Batu Satu dululah. Kabarnya ada tetamu
3: kat sana. Terima kasih YK di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berada di hari yang kedua Festival Rentak Negeri 2026 yang sedang pun berlangsung di Pentas Utama dan juga di kawasan sekitar, yang mana kita bersama dengan jabatan dan juga agensi di kawasan Pantai Satu Port Dickson Negeri Sembilan ini. Anda kena datang kerana banyak program-program menarik telah pun disusun atur. Dan lebih-lebih istimewa lagi, pada pagi ini saya bersama dengan Cik Kasim Bintawa, pengarah Perikanan Negeri Sembilan, yang menganjurkan pertandingan inovasi masakan ikan air tawar pesona rasa aquaculture. Tu dia. Assalamualaikum tuan.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat datang ke mini studio kami di Negeri FM ni. Masa ni kalau kata saya dengan Cik Kasim, Cik Kasim kata dia pun biasa masuk ke Negeri FM. Tapi kali ini kita bawa kat mini studio kita, lebih-lebih lagi tentang aktiviti tentang apa tu, Festival Rentak Negeri yang sedang berlangsung. Okey Cik Kasim, mungkin Cik Kasim dapat kongsikan bersama dengan pendengar kita pertandingan inovasi masakan air tawar yang sedang berlangsung dan juga impak kepada masyarakat yang menyertai program yang dianjurkan oleh Jabatan Perikanan sendiri.
4: Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Negeri Sembilan FM kerana menjemput kami, Jabatan Perikanan, untuk datang ke studio.
3: Baik.
4: Actually hari ini hari pertama untuk di awal pagi kami buka gelanggang di dengan pertandingan yang dikenali sebagai pertandingan inovasi masakan ikan air tawar, pesona rasa aquaculture. Kita dua spesies yang kami pilih.
3: Baik.
4: Iaitu udang galah dan juga ikan telapa merah. Apa yang kita nak buat ni, kita nak jadikan masakan ini sebagai salah satu tarikan kepada salah satu produk pelancongan kepada Negeri Sembilan.
3: Berbanding tadi udang galah dan juga ikan?
4: Ikan talapia.
3: Ikan talapia. Okey, baik. Jadi kita lihat tadi dengan kehadiran peserta pun telah pun apa tu, mula masak.
4: Ya. Begini, kita buat pemilihan sebenarnya.
3: Oh, pemilihan dulu?
4: Ya. Ini berdasarkan berkenaan rentak Negeri Sembilan ni, kita pilih 5 daerah. Di mana kami memilih juara. Di antara juara daerah. So juara di Jelebu, juara di Kuala Pilah, juara di Tampin, Seremban dan Seremban dan Port Dickson akan bertanding di peringkat akhir di sini, iaitu menentukan siapakah pesona masakan Negeri Sembilan berdasarkan dua spesies ni lah.
3: Jadi juri dia ada juri-juri.
4: juri. Mesti aha, ada juri.
3: Kalau tak ada jemput saya. Okey. Okey, maksudnya dah bermula lah ni.
4: Tadi ya, dah bermula dah.
3: Dah bermula dah eh. Okey, baik, kita terus kepada soalan yang kedua. Mana bentuk dan juga bantuan yang disalurkan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan kepada kumpulan sasar pada tahun 2026 ini, terutama kepada usahawan dan juga peternak di Negeri Sembilan. Mungkin Encik Kasih dapat kongsikan.
4: Okey, untuk Jabatan Perikanan, yeah, kita actually kami adalah jabatan teknikal,
3: yeah, saya.
4: Dan beberapa bantuan kami perlu berikan kepada peternak dan juga usahawan perikanan.
3: Baik.
4: Antaranya lain adalah di bawah touch point perikanan.
3: Okay.
4: Ini kita bantu kepada komuniti dan juga sepanjang rantaian lah. Bukan hanya kepada peternak tetapi juga kepada pengusaha-pengusaha lain. Setakat ini kita telah membantu lebih kurang 28 nelayan darat di 18 orang di daerah Tampin dan 10 orang di Jelebu lah. Kita bagi peralatan dan juga tong insulasi untuk menjaga kesegaran ikan mereka. Di samping itu juga kami memberi bantuan. Nama program dia Agropreneur Perikanan, iaitu di mana program pembangunan usahawan perikanan di bawah Jabatan Perikanan Malaysia untuk memberi tumpuan kepada pelaksanaan program keusahawanan. Bentuk-bentuk bantuan ini termasuklah dalam rantaian nilai seperti pengeluaran ya, macam nelayan, aquaculture. Lepas tu juga kita bantu kepada usahawan-usahawan pemproses berdasarkan produk perikanan dan juga memasak. Di samping itu juga kami industri sokongan seperti pelancongan dan juga perikanan rekreasi.
3: Baik. Jadi kalau mereka yang ingin mendapatkan bantuan-bantuan ini macam mana tu Encik Asyik?
4: Okay, untuk
3: daftar ke?
4: Ini pentinglah. Di mana-mana usahawan ini kita daftarkan dahulu.
3: Okay.
4: Di bawah Jabatan Perikanan sebab kita nak nilai mereka.
3: Okay.
4: Dari segi kemampuan, lokasi yang sesuai dan juga apakah bentuk yang bantuan yang bersesuaian. Macam itulah.
3: Sekarang ini kalau di Negeri Sembilan sendirilah, kalau kita menyaksikan penglibatan daripada kita punya peternak, bagaimana dia punya itu?
4: Reaksi agak baik. Contoh untuk rekod lah, kita telah daftarkan lebih kurang hampir 500 nelayan di Negeri Sembilan. Nelayan ini tertumpu di Port Dickson lah. Sebab untuk Negeri Sembilan nelayan laut hanya ada di Port Dickson
3: saja.
4: Dan kita tidak lupa juga membantu nelayan darat. Dan nelayan darat ni terutama di daerah Tampin dan daerah Jelebu.
3: Dia bertenak dalam kawasan ni lah.
4: Nelayan darat. Nelayan darat ni nelayan yang menangkap ikan di sungai.
3: Okey,
4: itu kita bantu juga. Kita ada rekod dalam 90 orang lebih dan lebih kurang 22 orang bantuan secara allowance sara hidup. Di samping itu juga kita lebih kurang daftarkan hampir 450 orang peternak. Peternak ini adalah peternak aquaculture. Dan kita bagi tumpuan kepada tiga ataupun empat spesies utama di Negeri Sembilan. Yang pertama adalah ikan tilapia, ikan keli, udang dan juga udang gala dan juga udang laut.
3: Peran Jabatan Perikanan sendiri nak memasarkan macam mana? Atau di mereka sendiri pasarkan produk?
4: Kami bantu dari segi teknikal.
3: Okay.
4: Sebab kita nak daftarkan ni, kita nak tahu bentuk pasaran yang diperlukan. Kita bantu sebagai matching kepada pembeli ataupun pemborong yang ada di di luar Negeri Sembilan.
3: Jadi kepada kalau peserta yang baru tu macam mana tuan? Adakah dia perlu menghadiri kursus ke ataupun belajar daripada, daripada Jabatan Perikanan sendiri ke, ada kelas dia ke?
4: Ya, untuk peserta baru lah ya. Pertama sekali dia datang kepada kami. Kalau di daerah kita minta diorang daftar di daerah.
3: Daerah masing-masing.
4: Untuk tujuan rekod pertama.
3: Baik.
4: Selepas tu kita akan beri bantuan latihan. Untuk tahun ni kita telah laksanakan lebih kurang 4 atau 5 latihan yang telah diadakan.
3: Okay.
4: Kita latih bukan hanya di Negeri Sembilan. Kita bawa mereka ke Pahang untuk belajar teknik ataupun kaedah ternakan yang sesuai. Dan juga kita bawa ke Johor. Johor ni yang lebih baiklah seperti super intensif. Super intensif ni maknanya kita boleh kawal udang dengan pengeluaran yang cukup, baik.
3: Baik.
4: Baik dan banyaklah.
3: Mhm. Sekarang permasalahan Negeri Sembilan ni kalau di sekitar negeri ke ataupun kita dah terus mengantar luar daripada Negeri Sembilan sendiri. Cukup tak
4: kalau tengok pendaratan ataupun kegunaan ikan di Negeri Sembilan ni tidak mencukupi.
3: Tidak mencukupi.
4: Maksudnya kita masih lagi mengimport lah. Walaupun di istilahnya adalah kita memasarkan ikan yang ada di Selangor ke Negeri Sembilan. Sebab peluang cukup besar. Setakat ini Negeri Sembilan hanya mengeluarkan lebih kurang tak sampai pun 20% keperluan ikan di Negeri Sembilan. Jadi kita menggalakkan mana-mana usahawan untuk membuat peternakan Negeri Sembilan supaya dapat menampung keterjaminan makanan terutamanya dari segi produk perikanan kepada rakyat Negeri Sembilan.
3: Okey, ini dah masuk bulan Julai, dah masuk pertengahan tahun 2026 ini. Jadi apa perancangan seterusnya Jabatan Perikanan Negeri Sembilan? Mungkin pendengar kita nak tahu juga ni.
4: Perancangan kami adalah untuk menggalakkan industri aquaculture. Sebab industri ini adalah industri yang paling mudah lah. Untuk ikan lah, untuk ternakan ikan keli boleh dalam masa 3 ke 4 bulan boleh dapat hasil. Antara bantuan lah, kami adalah seperti sistem ternakan. Untuk yang baru ni biasanya kami bagi satu circle ataupun satu pusingan dahulu. Kita nak lihat dia boleh ke tak menternak ikan. Dan itu selepas tu kita akan pantau lebih kurang 3 tahun supaya ia, kita lihat perkembangan dia. Dah sampai satu tahap, kita akan masukkan dalam program lain. Program pengembangan dia. Maksudnya daripada mungkin bantuan pertama 6 atau 5 tangki, bila kita dah lihat perkembangan yang baik, kita akan tambah dan juga kita bantu dari segi modal pusingan ataupun kita bantu benih dan juga makanan.
3: Yang paling penting macam peternak ni dia perlu ada lokasi yang yang sedia ada tanah sendiri ke macam mana ke?
4: Pertama sekali dia ada clear tanah dia.
3: Okay.
4: Maksudnya tanah tu tanah sendiri, tanah pajak, tanah sewa. Kita tak state tanah sendiri, tetapi tanah itu boleh tanah yang dipajak ataupun tanah disewa. Mempunyai yang jelaslah. Sebab kita takut sebenarnya bila ini pengalaman kami lah ya. Bila mana dia
3: dah buat
4: dah nak sukses, tuan tanah baru, tuan tanah tu dah lihat okey projek ni, takut kena hijack projek tu.
3: Okay, kita tak nak lah. Ya, dia ternak kan hampir 3 bulan. Akhirnya kena hijack.
4: Kena hijack lah. Cakap saya nak ni anak saya ke apa. Jadi eloknya clear tanah ni untuk kita bantulah.
3: Baiklah, sedang berlangsung di kawasan pentas. Mungkin kita saksikan video seketika ni Cik Kasim. Para peserta yang mengambil bahagian ni tertarik juga bila Cik Kasim kata tumpuan tadi masakan kepada udang gala dan juga ikan talapia kan?
4: Betul.
3: Ini dia di pentas tamu. Wah, dengan apa, dia panggil apa? Telepuk ya? Wanita Negeri Sembilan pakai telepuk.
4: Pakai
3: tradisi. Itu dia ikan talapia. Maksudnya semua ni bahan-bahan disediakan oleh Jabatan Perikanan lah.
4: Ya, betul.
3: Peserta datang cuma bahan-bahan untuk masakan.
4: Ya.
3: Wah, nampak menyelerakan ni Cik Kasim.
4: Betul.
3: Jangan lupa tinggalkan saya udang gala tu. Makan tengah hari ni kan.
4: Saya maklum nanti saya bawa satu pinggan.
3: Aduh, ya Allah. Ini yang sedang berlangsung di pentas dan juga di kawasan sekitar marketing kita di kawasan Pantai Satu Pok di sini ni. Dan harapan Cik Kasim sendirilah kepada pendengar kita dan mungkin ada yang ingin menyertai sebagai peternak yang baru. Silakan Cik Kasim.
4: Okay, harapan kami kepada semua rakyat Negeri Sembilan untuk datang ke sini. Melihat sendiri apa yang kami pamerkan dan juga peluang-peluang yang ada. Kami berada di sini daripada semalam hingga esok dan kami akan memberi bantuan ataupun memberi penerangan bagaimana untuk memohon dana ataupun peruntukan di bawah Jabatan Perikanan. Dan harapan saya untuk pertandingan memasak ni lah ya. Ia dijadikan sebagai salah satu kaedah bagaimana kita menggabungkan industri aquaculture, hasil yang ada di sini dengan masakan ya. Sebab saya percaya juga industri pelancongan, orang yang datang sini nak lihat apa yang special di Negeri Sembilan.
3: Betul.
4: Dan masakan ini merupakan salah satu daya tarik yang kuat untuk orang datang ke Sembilan untuk menjayakan tahun melawat Negeri Sembilan tahun 2026.
3: Baik, kalau nak jumpa Cik Kasim Tawa dan juga kaki tangannya di Ruruai mana tu?
4: Arwah Jabatan Perikanan.
3: Belah kiri ke belah kanan ni?
4: Saya anggap kalau daripada ni sebelah kanan.
3: Sebelah kanan. Okey, itu dia. Kalau datang ke sini di Pantai Satu Morrison, dia berpusing. Anda boleh datang untuk menyaksikan jabatan dan juga agensi. Di samping tu juga boleh membeli makanan-makanan viral, minuman viral tentang produk ataupun Havoc Food Fest yang sedang berlangsung. Baiklah. Di pentas utama dan di kawasan sekitar masih lagi aktif. Alhamdulillah cuaca pun sangat baik, Cik Kasim. Kita harapkan berterusan sehingga ke waktu malam, kerana malam ini merupakan majlis perasmian Festival Rentak Negeri 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan selepas itu juga anda akan bersama menyaksikan konsert yang akan berlangsung bersama dengan artis popular tanah air antaranya Drama Band dan juga Dato' Nash Left Handed. Dan di samping itu juga menyaksikan persembahan iaitu lantai adat Laman Budaya Sinfoni Rentak Negeri 2026 yang dianjurkan oleh Jabatan Kesenian Negeri Negeri Sembilan. Jadi sekali ini saja laporan saya. InsyaAllah di pentas utama selepas ini kita akan bersama dengan DJ Zoo dan juga DJ Pana dalam skuad hero. Kalau nak menang hadiah istimewa, terus saja di pentas bersama dengan mereka berdua. Terima kasih Cik Kasim. Okay, jumpa masih lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, YK teruskan untuk siaran di Baik. Negeri FM. Silakan.
2: Terima kasih Azizi yang bakal makan udang lomak cili api sekarang. Aduh, hai. Cerita makan Azizi kat sana tapi tak apalah, alhamdulillah lah, semoga berbahagia lah sahabat 11.33 minit pagi saudara, dan ketika ini info semasa pertemuan antara New Zealand dan juga Belgium sudah pun mendahului dengan 1-0. Tak apalah, kita harapkan yang baik-baik jugalah buat pasukan favorite kita masing-masing. Okay, terus ke Kak Setia saudara menemani YK ketika ini, insyaAllah sampailah pukul 12.30 nanti, hanya di Negeri FM Radar Extra.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM+.

Yeay, 11.50 minit pagi saudara. Bermakna saya sudah berada di titik akhir garisan penamat tugasan saya menghiburkan anda bermula pada pukul 6 pagi tadi. InsyaAllah lah, harapnya anda semua terhibur lah ya. Kalau ada salah silap pun dah maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang kepada Allah SWT dan serba kekurangan itu adanya dari saya. Okey, insyaAllah. Lepas ni nanti pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang dan suasana santai 12.06 anda akan berteman dengan rakan tugas Nadia. Okey, dan juga nantikan laporan semasa rakan-rakan kami yang berada di Festival Rentak Negeri 2026 dari masa ke semasa, insyaAllah. Dan kami harapkan anda terus kekal menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda sampai pukul 12.30 malam nanti melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7, insyaAllah. Lain masa, lain ketika kita bersua lagi ya. Assalamualaikum, bye-bye, selamat berhujung minggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Podikson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bernama masing ke pokan podek sing. Negeri FM.

Ya, kita membuka bicara kita santai hujung minggu dengan lagu ke apa? Lagu Vina Panduwinata yang bertajuk Cinta. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Selamat berhujung minggu dan selamat datang ke Santai Hujung Minggu bersama dengan Nat. Sila masuk. Jadi Nat akan menemani anda hari ini daripada pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 6 petang. Jadi di sini juga nak bagi tahu terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan Nat pada tengah hari ini. Dan tak kisahlah anda tengah memandu ke, tengah berehat ataupun anda sedang bekerja sama macam Nat hari ini, kita sama-samalah meluangkan masa. Kalau kata hari ini anda cuti, kita luangkan masa kita bersama dengan keluarga dan disertakan sekali dengan muzik dan celoteh Nat agar hari ini dapat menceriakan hari Sabtu anda. Jadi saudara, kita mulakan sejam pertama kita dari pukul 12 tengah hari sehinggalah pada pukul 1 petang dengan playlist pilihan pendengar yang terbaik. Jadi lagu-lagu yang bakal berkumandang di Negeri FM selama satu jam ini adalah semuanya merupakan pilihan daripada anda semua. Kalau kata masih ada nak kirimkan lagu ataupun ucapan, bolehlah hantarkan permintaan anda sekarang di WhatsApp konti kami 0126030603. Mana tahulah kan, selagi anda hantar tu selagi tu kita masukkan. Mana yang tak sempat tu insyaAllah kita sambung lagi pada waktu malam. Jadi di sini nak minta anda naikkan volume radio anda, terus setia bersama dengan Nat dan kita santai sama-sama untuk menikmati hujung minggu dengan deretan lagu-lagu pilihan pendengar yang terbaik. Jadi teruskan bersama dengan Negeri FM dan selamat mendengar. Yang pastinya Negeri FM, radio terbaik untuk anda yang semestinya kena ingat sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, kita sekarang ini sudah pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi kita ingin memberi peluang kepada rakan setugas kita yang sekarang ini berada di Pantai Batu 1 sempena dengan Festival Rentak Negeri. Jadi kita memberi laluan kepada DJ Zuhaira untuk memberikan laporan suasana hari kedua hari ini. Silakan, Zu.
1: Terima kasih Nadia yang kini berada di Konti Negeri FM. Alhamdulillah hari ini hari kedua untuk Festival Rentak Negeri 2026 yang berlangsung di Pantai Batu 1 Port Dickson bermula hari semalam lagi. Dan alhamdulillah ini hari kedua kami berkampung di sini. Ni Zu nak kongsi, hari ini memang ramai yang datang. Walaupun hari cantik, apa orang kata, matahari tu memang atas kepala. Tapi tak mengapa, suasana ni memang meriah lagi dekat sini. Dan kalau kita tengok di pentas utama sekarang, sedang berlangsung pertandingan akhir masakan Persona Aquakultur Mega. Tadi Zuado lah jalan-jalan dekat sana tengok akak-akak abang-abang yang memasak ni. Ini 10 daerah terbaik yang terpilih untuk bertanding pada pagi ini. Dia yang menariknya, ikan air tawar tu diinovasikan jadi menu-menu yang dahsyat macam udang galah grill, apa lagi, banyak lagi. Kalau nak tengok konten-konten menarik yang berkenaan aktiviti pertandingan masak tu, boleh follow kita punya social media Negeri FM Official, ya. Dan untuk pameran setiap agensi pun masih lagi berjalan seperti biasa. Dekat sini Jabatan Pertanian pun katanya pukul 12 nanti akan ada pemberian untuk 20 unit pokok cempedak dan juga pokok rambutan percuma anak pokok. Jadi boleh datang ramai-ramai, ya. Dan juga kalau kita tengok dekat sini, di Havoc Food Festival pun dah ramai yang mula mencari makanan, minuman, dan ramai yang juga bawa anak-anak. Hari ini kan cuti sekolah, bawa anak-anak dan juga keluarga untuk bersiap-siap untuk dapatkan ilmu juga. Di setiap agensi ni kan ada pelbagai pamerannya untuk tambah ilmu berkenaan dengan kebudayaan Negeri Sembilan. Dan sepertinya untuk tahun ini, tahun melawat Negeri Sembilan, kita ada berkenaan dengan tourism Negeri Sembilan. Kalau anda pergi di sebelah reruai Negeri FM ni, di bawah orang kata kemah yang besar tu, dalam tu kalau masuk semuanya maklumat berkenaan dengan pelancongan. Kalau yang mana nak tahu lebih berkenaan dengan orang kata pelancongan Negeri Sembilan tahun 2026 ini, boleh masuk juga dalam tengok satu persatu. Ada juga orang kata cenderahati yang diberi, okey. Dan juga nanti boleh hadir beramai-ramai, kita rakan-rakan dari Negeri FM pun sentiasa orang kata akan telefon kawan-kawan kita dekat konti tu. Dia kan tak berkesempatan nak datang, kita bawakan suasana bersama-sama untuk pendengar dan juga rakan kita dekat konti net tu, supaya sama-sama rasakan kemeriahannya untuk Festival Rentak Negeri 2026 untuk hari kedua ni, okey. Jadi nanti Zu telefon lagi Nadia, Zu nak membeli belah ni, nak cari makanan, nak beli barangan murah. Okey, terima kasih Nadia. Kita kembali bersama Nadia di Konti Negeri FM. Bye-bye.
0: Ya, terima kasih Zuhairah yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi, saudara, hari ini hari Sabtu, mana yang berkelapangan boleh turun sama-sama memeriahkan Festival Rentak Negeri 2026 sehinggalah esok hari Ahad, 28 Jun 2026. Dekat sana ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang disediakan, dan juga jangan lupa siapa yang mengunjungi Pantai Batu 1 Listen di Festival Rentak Negeri, sampai kat sana tolong scan QR. Mana tahu anda bertuah, kerana disediakan cabutan untuk hadiah, cabutan hadiah yang siapa yang bertuah, yang pastinya kehadiran anda haruslah dicatat, kena scan QR code tu, menandakan anda hadir ke sana. Baik saudara, kita teruskan dengan santai hujung minggu kita dengan pelbagai lagi lagu-lagu yang menarik untuk anda semua, untuk hiburan anda semua hari ini. Jadi teruskan bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang kecil Negeri FM 2026.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, saudara, untuk seketika ini kita akan bersama-sama dengan DJ Azizi kita langsung dari Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026 pada hari kedua. Jadi silakan DJ Azizi di sana.
2: Terima kasih Nada di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kita masih lagi berada di Pantai 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Yang mana kalau kita lihat kehadiran pengunjung dah mula ramai di kawasan Pantai 1 Port Dickson ini untuk mengunjungi reruai sama ada jabatan atau agensi dan juga reruai perniagaan yang lain di sekitar kawasan Pantai 1. Dan sampai itu juga seperti yang kita ketahui, kita bersama dengan Havoc Food Fest yang boleh anda memberi makanan dan juga pelbagai minuman viral yang istimewa untuk makan tengah hari pada waktu ini. Sama-sama itu kepada pendengar Negeri FM, warga Negeri Sembilan, ayuh kita beramai-ramai ke Pantai 1 Port Dickson ini kerana banyak lagi aktiviti menarik yang sedang diadakan dan di samping itu juga boleh anda sertai bersama. Baik, saya bersama dengan Encik Muhammad Hanif bin Mazlan selaku penasihat jualan Proton Emas. Apa khabar Encik Hanif?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Wah, ini segak ini. Maklumlah ramai pengunjung yang datang. Kabarnya boleh tahan juga sambutan yang apa kata dipanggil ruai ke bus kat sana tu.
3: Betul.
2: Kita ruai tu pula tu lah kan. Dan memampirkan Proton Emas.
3: Betul. So kita ada buat pameran lah.
2: Pameran lah. Jadi sambutan daripada hari semalam ke hari ini macam mana? Okey.
3: Alhamdulillah, sambutan daripada pengunjung di Batu 1 Negeri 9 ni.
2: Ya, saya.
3: Batu 1 Port Dickson Negeri 9 ni. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Terima kasih juga. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya untuk sesi temubual ni lah.
2: Betul. Selalunya kita dah tengok dia kenderaan ni berada di atas jalan. Dan ketika ini dah ada pameran pula. Nah, kita nak mengetahui ramai yang membuat perbandingan antara kereta petrol dan juga EV ini. Dan kenapa sekarang masih sesuai untuk pengguna beralih kepada EV, Tuan?
3: Okey, so kalau ikutkan sekarang adalah masa yang sangat sesuai untuk rakyat Malaysia lah terutamanya. Baik. Beralih daripada kenderaan petrol ataupun kenderaan enjin combustion kepada EV. Kerana untuk kita dekat Malaysia, kita ekosistem EV semakin matang. Sebagai contoh, kita punya service center, kita punya apa nama ni, charging network ataupun pusat tempat pengecasan memang sangat-sangat menggalakkan. Sangat banyak pertumbuhan. Kerajaan juga menyokong usaha-usaha kita lah, terutamanya daripada Proton ini.
2: Okey, kepada mereka yang masih ragu-ragu, apakah kelebihan utama yang akan dirasai apabila bertukar daripada kereta petrol kepada Proton Emas? Ini penting
3: So kepada mereka yang masih ragu-ragu untuk beralih daripada kenderaan berenjin kepada kenderaan EV ni, benda yang pertama kita akan merasai adalah dia punya, dia panggil instant talk. Dia punya kesenyapan, keselesaan dan paling penting adalah penjimatan.
2: Penjimatan itu yang kita tak dengar tu.
3: Ya, betul.
2: Mereka beli kenderaan jimat ke ni? Jimat ke kan? Okey, pengguna yang pertama kali ingin memiliki EV ni, apa yang membuatkan Proton Emas sesuai dijadikan pilihan pertama? Ini yang belum lagi lah pertama kali nak beli kereta ni.
3: Okey, so kalau katakanlah kenapa anda kena memilih Proton Emas? Pertama sekali, ia adalah kenderaan nasional lah daripada Proton kita. Okey, yang kedua daripada sokongan. Yang penting adalah sokongan khidmat selepas jualan. Dan sokongan sokongan pusat pengecasan, juga sokongan apa lagi, dia punya servis dan waranti dia. Itu yang benda yang paling penting lah kepada anda yang mungkin ingin memilih EV pertama anda.
2: Dan seterusnya juga dalam pasaran EV yang semakin berkembang, apakah kekuatan ataupun keistimewaan Proton Emas yang membezakannya daripada pilihan lain di pasaran? Kata persaingan juga kan?
3: Betul. So dari segi persaingan memang kita tengoklah pasaran di Malaysia ni persaingan memang sangat-sangat sengit lah dari segi persaingan untuk EV. Tapi Emas adalah pilihan yang terbaik. Yang pertama sekali kita akan dapat dua jenis penjimatan lah Penjimatan yang pertama dari segi kos dari berbanding petrol dan juga kos pengecasan. Yang kedua adalah kos servis yang sangat-sangat murah. Sekiranya anda memilih Proton Emas, servis hanya setahun sekali sahaja.
2: Baik, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya dan juga Cik Manif Mazaz dan penasihat jualan Proton Emas, kebaikan Proton Emas yang perlu anda ketahui iaitu tentang jarak pemanduan dan juga kemudahan pengecasan. Sejauh mana Proton Emas mampu menjawab kebimbangan ini? Mungkin ialah pengguna nak tengok sekarang selalu guna petrol kan. Ketika ini pula ada sistem yang menggunakan elektrik kan.
3: Betul.
2: Jadi apa dia punya tu?
3: So dari segi jarak pemanduan sebenarnya pelanggan-pelanggan di luar sana ataupun bakal pelanggan kami di luar sana tidak perlu risau. Soalan yang selalu kami terima adalah adakah EV ni boleh dipandu secara jarak jauh? Jawapannya boleh, kerana kita ada teknologi EV yang mana kalau dengan satu pengecasan penuh boleh menjangkau sehingga 450 km. Itu kalau EV lah. Tapi kami ada juga kepada mereka yang ada dipanggil range anxiety lah, takut akan kehabisan bateri ni. Kita ada lagi satu teknologi, kita panggil PHEV lah. Kita ada Emas 7 PHEV, di mana dengan kereta itu dia ada combination of bateri dan juga petrol. Jadi total jarak pemanduan tu boleh dicapai sehingga 1,065 km.
2: Bermakna kalau yang dekat-dekat ni sesuai pakai Proton yang tak ada gunakan gabungan dua, betul lah.
3: Betul.
2: Kalau yang nak jalan jauh, lebih baik beri yang tu.
3: Betul. Kepada mereka yang mungkin menggunakan kereta EV ni di dalam bandar. So EV sangat-sangat sesuai. Tapi sekiranya mereka tu adalah pengguna yang mungkin bekerja
2: jauh,
3: dalam jarak yang jauh, PHEV adalah yang lebih sesuai lah untuk dia.
2: PHEV
3: plug-in hybrid.
2: Okey, faham. Dalam teknologi dan juga reka bentuk, sejauh mana aspek penjimatan kos pemilikan menjadi kelebihan Proton Emas berbanding kereta petrol ni?
3: Okey, so selain daripada ansuran bulanan yang sangat rendah, untuk kereta kami ini memang dikira sebagai kereta yang mampu milik lah, EV yang paling berpatutan di pasaran Malaysia. Selain daripada itu, macam yang saya ada sebut tadi, kereta ini juga diselenggara ataupun diservis hanya perlu setahun sekali sahaja. Di mana kalau saya ambil contoh lah Proton Emas 5, Proton Emas 5 kami servis pada tahun yang keempat, harga dia adalah sekitar RM400 sahaja dan servis yang paling murah dia sekitar RM90 sahaja. Servis setahun sekali.
2: Setahun sekali?
3: Ya, betul. Setahun
2: walau
3: sekali.
2: Kalau kita guna petrol 2 bulan sekali ataupun ikut jarak 10 km kan?
3: Ya, betul.
2: Wah.
3: Itu yang pertama. Servis yang penjimatan yang kedua pula adalah dari segi kos pengecasan. Sebagai contoh, satu tangki penuh petrol kita sekiranya 50 liter of petrol sekarang ni harga RM1.99, harga bersubsidi darab dengan 50 liter. Tapi kalau katakanlah untuk satu pengecasan penuh kereta Emas 7 kami, kos TNB kita cuma sekitar RM17 sahaja. Boleh pergi 410 km.
2: Bermakna kalau yang ada tempat pengecasan tu lain, kalau kita buat kat rumah pun boleh juga.
3: Betul. So setiap pembelian kami sertakan sekali dengan percuma
2: pemasangan
3: kami bagi wall charger ataupun home charger tu kami bagi percuma. So customer boleh terus charge di rumah sahaja.
2: Di rumah sahaja. Maknanya kalau nak pakai, kalau kita pergi bertugas, bekerja dan sebagainya, kita akan gunakan benda tu lah. Soalan terakhir kita kongsikan bersama dengan pendengar kita ni. Bagi mereka yang sedang mempertimbangkan kenderaan seterusnya, mengapa Proton Emas wajar dimasukkan dalam senarai pilihan utama mereka, Cik Nef?
3: Baik. So macam yang saya sebut tadilah. So untuk Proton Emas ni, kenapa yang pertama adalah kereta ini adalah kereta nasional kita. And then yang kedua, servisnya sangat-sangat berpatutan, di mana servisnya hanya perlu diselenggara sehingga setahun sekali sahaja. And then penjimatan yang seterusnya kita boleh dapat adalah kos petrol berbanding dengan kos TNB kita tadilah. So dekat situ penjimatan yang sangat-sangat banyak, hampir 1/4 daripada kos petrol kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk beralih ke Proton Emas.
2: Ya, itu dia. Dengan sedikit penerangan yang diberikan oleh Encik Muhammad Hanif, Encik Muhammad Hanif Mazlan selaku penasihat jualan Proton Emas, mari kita bertukar daripada sistem kenderaan kita petrol ke elektrik. Menjimatkan. Kalau yang beli non-resistant, ambil yang kedua ni sekali, senang.
3: Betul.
2: Terima kasih Encik Muhammad Hanif atas penerangan. InsyaAllah kita akan bersama lagi.
3: Boleh, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dah selesai sudah segmen bersama dengan kita punya tetamu di Mini Studio. InsyaAllah kita akan bersama lagi kerana kami bersiaran sehingga ke malam ini. Kerana ini adalah hari merupakan hari kemuncak Majlis Perasmian Festival Rentak Negeri 2026. Pada malam nanti kita akan bersama-sama untuk menyaksikan Majlis Perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri 9. Di samping itu juga kita akan sama-sama menyaksikan persembahan khas Malam Simoni Rentak Negeri 2026 anjuran JKKN, Lantai Adat Laman Budaya, dan juga bersama dengan artis jemputan drama band dan juga Datuk Nash yang akan membuat persembahan di pentas utama. Dan selepas ini Squad Hero bersama dengan DJ Zoo dan juga DJ Panda bersama dengan anda. Jadi kepada pengunjung yang ingin berjumpa dengan mereka, boleh datang terus ke pentas utama. Kembali bersama dengan Nat untuk siaran seterusnya. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Azizi yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi mana yang berminat berminat nak tukar kenderaan anda yang sekarang ini kepada Proton Emas, boleh turun dan kunjungi reruai Proton di sana di Pantai Batu 1 Port Dickson untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Emas keluaran Proton. Baik saudara, kita teruskan santai kita dengan lagu seterusnya. Nak hiburkan anda, hari ini kan cuaca panas tengah hari ini, kita nak sejukkan hati anda dengan lagu seterusnya. Kita ada Air Mata Saksi Cintaku daripada Lestari. Teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang kecil Negeri FM 2026.

Ya saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Malam-Malam nyanyian daripada Nuha Bahrain Fit Mimpi. Baik saudara, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Dan selepas itu saudara, tepat pada pukul 1.18 minit tengah hari akan masuknya waktu untuk solat Fardu Zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Jadi di kesempatan ini Nat dan Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur buat semua umat Islam. Baik saudara, kita akan teruskan lagi santai hujung minggu kita dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Dari Bawah nyanyian daripada Izhar Hani. Dan selepas itu saudara, selepas berita, selepas solat Zuhur, kita sambung balik dengan lagu-lagu pilihan kita, yang mana kita akan buka talian kita berserta dengan ucapan untuk anda semua. Jadi teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini Ngah Kok Sim dengan calon Barisan Nasional Si Ah Kek dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamandor di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Standing Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
7: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinun ya.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang kecil Negeri FM 2026.

Ya, saudara, hari ini 27 Jun 2026 dan sekarang sudah pun pukul 1.32 minit tengah hari. Jadi sebelum kita meneruskan dengan lagu-lagu pilihan anda semua, nak mengambil kesempatan sedikit kat sini, kita nak kirimkan ucapan istimewa buat rakan setugas kita, Nen Terbabo, yang mana hari ini sedang meraikan majlis perkahwinan anaknya yang tercinta. Jadi kita pun sebenarnya teringin nak makan nasi minyak, tapi nak macam mana, kita bertugas hari ini. Jadi sekalung tahniah dan selamat menerima menantu buat Nen Terbabo. Semoga majlis yang sedang berlangsung pada hari ini dipermudahkan segala urusan dan berlangsungnya dengan penuh meriah serta diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat kedua-dua mempelai, semoga ikatan yang dimina ini kekal bahagia, dipenuhi kasih sayang, saling melengkapi antara satu sama lain serta dikurniakan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sehinggalah ke syurga. Jadi ikhlas, ikhlas dari hati Nat ni yang berada di konti sekarang ini. Selamat pengantin baru dan selamat meraikan hari yang penuh bermakna bersama dengan keluarga serta insan tersayang. Jadi sekali lagi Nen Terbabo, tahniah dari Nat. Dan saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM dan lagu seterusnya kita tujukan khas buat pengantin baru. Selamat pengantin baru daripada Saloma. Pastikan terus ingat sampai bila-bila.

Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podeksi. Negeri FM, ingat.

92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, ada lagi ke yang belum follow mengikuti media sosial Negeri FM Official? Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada juga TikTok. Dan sekarang ini ada hantaran terbaru di Facebook, Instagram dekat Negeri FM. Sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Kalau anda tengah pegang telefon bimbit, boleh buka sekarang. Kita ada hantaran terbaru di mana DJ Pana tengah berjoget di sana. Meriah nampaknya di Festival Rentak Negeri 2026. Tengah-tengah panas dia berjoget. Jadi sekarang saudara, sesuailah kita nak bagi tahu sekali macam mana hari ini kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini. Jadi nampaknya pagi tadi, alhamdulillah, kita semua tahu cuaca nampaknya baik tanpa hujan. Cuma untuk pada waktu petang ni, insyaAllah saudara, ada kemungkinan ribut petir di beberapa kawasan pedalaman. Dan suhu pada hari ini di Negeri Sembilan dalam jangkaan sekitar 23 darjah Celsius sehinggalah 33 darjah Celsius. Maknanya tengah hari ni 33 darjah Celsius lah. DJ Pana kita berjoget dengan suhu yang panas tu. Jadi tapi tak apalah, asalkan dia gembira kat sana. Jadi kalau kata ada anda semua dalam perancangan nak pergi ke, nak singgah ke Festival Rentak Negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson, memang sesuailah sekarang ni anda nak bawa keluarga bersantai. Tapi macam biasalah, macam nak cakap tadi, cuaca sekarang agak sukar dijangka. Sekarang ni tengah panas, petang nanti kita tak tahu macam mana. Ramalan mengatakan akan hujan. Jadi kita tak tahu, kita tak boleh nak jangka. Pastikan anda sediakan payung ataupun baju hujan lah sebagai langkah berjaga-jaga. Pastikan jangan pakai tumit tinggi, pakai kasut baru yang baru keluar butik. Jangan. Pakailah yang sandal ke, yang sesuai dengan persekitaran dan cuaca sekarang ini. Apa pun boleh dikatakan, semoga anda dapat menikmati kemeriahan festival pada hari ini dan dipermudahkanlah perjalanan anda pergi ke Festival Rentak Negeri. Jadi kalau dah kata berada di sana, tolonglah kirim salam dengan semua petugas-petugas Negeri FM. Sebab hari ini kan kita berkonti.

Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podik sing. Negeri FM, ingat.

0: Ya, saudara, kita hari ini kita akan beri laluan lagi kepada rakan setugas kita DJ Azizi yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026 yang mana tengah berlangsung sekarang ini. Jadi kita beri laluan kepada DJ Azizi dahulu, silakan.
1: Terima kasih Nat di Negeri FM. Nama kami mendengar Nat.
0: Belum lagi.
1: Jadi kalau nak belum makan tengah hari, kita datang ke Port Dickson ni, Nat.
0: Sebab itulah.
1: Saya bersama dengan tim kita ni hari ni makan sambal tempoyak tau.
0: Wow, menarik nampaknya. Simpan sikit untuk Nat.
1: Kategori asam pedas. Sambil menikmati pemandangan indah Pantai 1 Port Dickson Negeri 9. Alhamdulillah, terima kasih Nat di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Azizi Syahri Abdul Razak dalam melaporkan berkaitan tentang festival Rentak Negeri 2026 edisi yang kedua. Alhamdulillah, cuaca masih lagi baik di kawasan Pantai 1 Port Dickson ini dan pengunjung telah pun mula ramai kerana pada hari ini merupakan majlis perasmian Festival Rentak Negeri yang akan berlangsung pada pukul 8 malam dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin bin Harun selaku Menteri Besar Negeri Sembilan, dan disambut juga dengan ada persembahan istimewa yang disajikan oleh JKKN Negeri Sembilan iaitu Malam Simoni Rentak Negeri 2026 dengan temanya Lantai Adat Laman Budaya, dan juga bersama dengan artis popular tanah air, drama band dan juga Datuk Nash Lavender akan mempersembahkan bagi konsert pada malam ini. Jadi kesempatan ini juga saya bersama dengan tetamu istimewa yang mana beliau juga merupakan seorang pengarah Hotel Pacific Agency Group iaitu yang berbahagia Puan Azirah binti Abdul Hamid. Ruai ini pun ada di sebelah kami ini. Jadi kesempatan ini saya nak berkongsi bersama dengan pendengar Negeri FM. Apa khabar Puan?
2: Khabar baik.
1: Dah makan dah?
2: Makan.
1: Makan apa ini?
2: Saya setakat ni ambil pisang dulu.
1: Pisang. Orang kata Negeri Sembilan ni salai pun ada semua.
2: Ya. Yeah.
1: Kan? Dah pusing habis dah airbox kita ni.
2: Sekejap lagi saya pusing lagi. Jadi, malam tadi saya pusing. Sekejap lagi saya akan pusing sekali lagi.
1: Banyak-banyak makanan viral, makanan apa yang peminat ni?
2: Saya nak cuba nasi berani lah.
1: Nasi berani. Betul-betul viral tu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa bersama dengan kami kalau nak jumpa dengan Puan Azira pemudi berkaitan tentang hotel Pacific Agency ni, yang mana boleh Puan ceritakan bersama dengan pendengar kita tentang peranan dan juga hotel yang sedia ada di Port Dickson dan juga di Malaysia ni. Silakan Puan.
2: Okey, terima kasih Cik Azizi. Ya, saya berbesar hati lah jumpa Cik Azizi depan mata hari
1: ini. Ya, saya.
2: Okey, saya dan Azira daripada Pacific Agency Group of Hotels. Kita ada tiga dalam Malaysia ni Cik Azizi. Saya ada satu yang empat bintang di Pacific Agency Beach Resort Port Dickson.
1: Okay,
2: kemudian saya ada dua. Dua ni mostly di dalam tengah-tengah Kuala Lumpur. Satu di Central Market, Pacific Express Central Market, dan satu lagi Pacific Express Chinatown. Dua-dua ni memang tempat tumpuan lah. Dan kita ada satu lagi di Shenyang lah, di China.
1: Dan saya boleh tengok tadi bila Puan cerita tentang hotel tu, saya cari dah juga kan tentang hotel apa dia panggil, kalau panggil Pan Pacific lah.
2: Pacific Regency.
1: Pacific Regency. Memang cantik lah dia punya hotel tu.
2: Cantik. Bilik
1: dia, kolam renang dia dan sebagainya kan. Jadi orang kata jangan lepaskan peluang bawa keluarga di Port Dickson ini. Dia berlatar belakangkan laut Puan ya?
2: Ya, kita di sebelah laut.
1: Hotel ni bertaraf 4 bintang. Boleh Puan ceritakan apa istimewanya tentang hotel ni kepada mereka yang ingin menginap?
2: Okey, untuk Pacific Regency Beach Resort Port Dickson ni, kita ni barulah di DPD ni. Orang kata kalau adik-beradik ni yang barulah. Baru keseluruhan hotel baru, kita mempunyai 166 bilik.
1: 166
2: bilik dan bilik kita start daripada kategori deluxe. Hotel kami kerana bilik dia besar Cik Azizi. Bilik dia 32 square meter. And setiap bilik ada sofa bed. Jadi dia memang sesuai untuk keluarga lah. Lagi satu, hotel kami ni memang berkonsepkan family friendly. Kalau kita ada orang tua yang tak boleh makan, tak boleh guna aircon, mm-hmm. kita ada kipas juga dalam bilik.
1: Wah,
2: so kelebihan kita mm-hmm. semua bilik ada beranda, mm-hmm. Semua bilik ada kipas, mm-hmm. Dan kita ada macam biasalah ke shower, and keluasan bilik dia 32 square meter.
1: Okay.
2: So bilik kategori bilik kami memang kesemuanya deluxe. Mm-hmm. Tapi kita ada yang special tau, Cik Azizi. Yes, kalau Cik Azizi bawa family, aha, kan, aha, muat ke hotel saya ni? Aha, muat. Kita aha. ada hotel yang dua tingkat. Bilik hotel saya dua tingkat, duplex.
1: Oh, hai.
2: So boleh masuk dalam 5 orang dewasa dalam bilik tu. Kebanyakan hotel family room dia ialah mungkin dua katil besar.
1: Betul.
2: Apa ni, ataupun satu katil queen, satu katil single gitu kan. Tapi macam hotel kami, kami ada bilik duplex, kita panggil family suite.
1: Okay.
2: Dan kesemua bedding, bedding ya, saiz katil dalam hotel saya super single dan juga super king.
1: Okey. Maksud di polisi ni berapa tahun dah kat polisi ni?
2: Kita lebih kurang 4 tahun.
1: 4 tahun, ya Allah. Saya pindah ke negeri tahun lepas. Tahun ni buka puasa saya tak singgah pula lah. Tahun saya singgah.
2: Tak apa, kita belum kenal eh.
1: Belum kenal lagi.
2: Lepas ni kita kenal tahun depan lah buka.
1: Saya cerita pasal bulan puasa ni. Kita tahulah kan. Bila dah buka puasa kan, kebanyakannya akan buka puasa dekat hotel. Adakah ia tentang siri halal tu bagaimana, Puan?
2: Okey, Alhamdulillah. Hotel kami, Pacific Agency Beach Resort Port Dickson, kita ada sijil halal. Untuk dapur kami dan juga untuk restoran. Dan bukan tu je, kami ada juga sijil best. Kita dah semua tu dah qualified dah. Tinggal nak tunggu tetamu datang je ni.
1: Okey, baik. Pacific Agency Beach Resort Port Dickson, konsep apartment ataupun hotel?
2: Okey, macam saya bagi tahu tadi lah, kita berkonsepkan bilik hotel. Kita tak ada apartment, tapi kita ada family suite yang dua duplex tu, yang dua tingkat. Lagi satu saya lupa nak bagi tahu yang paling istimewa. Kita ada 6 bilik yang kita panggil Sri Menanti Suite. Yang bilik ni ada swimming pool dalam sendiri. Swimming pool dia besar, Cik Azizi.
1: Mana privacy lah untuk keluarga lah.
2: Ya, sangat privacy
1: sangat
2: untuk keluarga.
1: Besar. Okay. Dan adakah bilik yang sesuai untuk keluarga besar tapi yang dikongsikan tadi lah tu? Okay, kemudian sesuai tak untuk kumpulan-kumpulan kerajaan, khususnya untuk buat mesyuarat, kursus, atau apa-apa sajalah, mesra ekonomi tak, Puan?
2: Okay. Mesra ekonomi.
1: Itu penting.
2: Mesra great. Itu saya kena cakap. Mesra great ya. Kalau kita cakap pasal kumpulan kerajaan.
1: Saya.
2: Kita memang mesra great, mesra ekonomi. And then kawasan kami ni, Cik Azizi, kita tidak ada tempat-tempat yang berbahaya. Maksudnya, kita tak ada tempat-tempat yang turun naik tangga, kena jalan kaki jauh. Kalau you nak pergi swimming pool, you nak pergi kafe, atau you nak pergi apa ni, telematch area, dekat je. Tangga pun ada 2-3 tangga je you kena turun. Mesra sangat. Hazardous lah, tak hazard orang kata.
1: Itulah
2: kan,
1: sayang betul baru tahun ni jumpa Puan Nazira. Kalau tidak dah lama kita orang lepak sana lah.
2: Okay,
1: dari segi facility susun atau lokasi kafe Dewan, adakah dia berjauhan atau bagaimana, Puan?
2: Dia dekat saja.
1: Dekat
2: saja. Okay, pimpin tangan dalam beberapa langkah kita sampai. Swimming pool, even laut ya. Kalau nak bawa anak-anak pergi ke tepi laut pun memang dekat. Dekat.
1: Okey, baik. Kita tahu jugalah ada tak apa-apa promosi istimewa, terutama pendengar Negeri FM sendiri. Yalah, pertama kali kita berkongsi cerita ni kan. Mungkin Puan nak kongsikan dengan pendengar kita, silakan.
2: Okey, ada. Kita membawakan promosi yang istimewa untuk apa ni, penonton-penonton apa ni, Negeri FM ya?
1: Pendengar kita.
2: Pendengar.
1: TikTok
2: kita. Kita ada. Bersempena dengan Bulan Kemerdekaan yang akan datang, kami menyediakan harga yang sangat istimewa termasuk sarapan pagi. Kita boleh mention harga ke rahsia?
1: Rahsia dulu lah.
2: Okey, kita rahsia dulu. Kalau nak booking boleh contact directly, call kami. Cakap saya pendengar ni, saya dah dengar dah Puan Nazira kata ada harga istimewa kan.
1: Cantik bila Puan Nazira kata macam tu, istimewa untuk pendengar. Sebut saja Negeri FM, Puan Nazira akan bagi harga istimewa.
2: Ya.
1: Itu dia. Baiklah, untuk yang terakhir soalan ni Puan Azira, pesanan terakhir kepada pendengar kita sendiri dan mereka yang menyaksikan kita di live media sosial ataupun Facebook rasmi Negeri FM Malaysia. Silakan.
2: Okey, saya nak jemput ya ramai-ramai orang. Sekarang ni kita nak bercuti dekat-dekat.
1: Baik.
2: Kita nak nak menjimatkan apa ni petrol kita ni. Kita nak pakai budi tapi kita masih nak apa ni nak nak bercuti kan. Jemputlah datang ke Port Dickson dan datanglah ke Pacific Regency Port Dickson kerana dekat sini kita menyediakan bilik yang besar untuk anda, tempat yang bagus, swimming pool yang sangat besar. Swimming pool kita besar Cik Azizi. Jadi untuk keperluan nak bawa family, nak makan, semua ada dekat hotel saya. Parking pun depan hotel saja. Jalan-jalan kaki boleh sampai ke tepian laut. Macam tu.
1: Breakfast okey, breakfast.
2: Breakfast kita
1: first.
2: Breakfast kita ni nak, saya bukan nak cakap lah ya, kita nak makan apa? Nasi lemak, nak makan segala jenis croissant, nak makan macam-macam adalah. Boleh duduk kat situ. Even kalau kita hari Sabtu kita buka breakfast kita sehingga jam 10.30. So bolehlah bangun lewat sikit, bolehlah lepak lewat sampai lewat sikit lah kat situ.
1: Itu dia. Terima kasih Puan Azira Abdul Hamid, pengarah Hotel Pacific Agency Group, kerana sudi berkongsi bersama dengan pendengar Negeri FM. Dan kita akan bersama lagi insyaAllah pada kerjasama akan datang lah.
2: Jemputlah kita. Kita menunggulah geng-geng apa ni Negeri FM untuk datang ke hotel kami.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih Puan Azira.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia, kita akan bersama lagi dengan tetamu-tetamu di mini studio Negeri FM. Dan jangan lupa juga untuk ikuti bersama dengan Zu dan juga Pana di pentas utama, kerana Squad Hero akan bersama dengan anda memberi hadiah dan istimewa kepada pendengar setia Negeri FM. Jadi kembali bersama dengan Nat untuk siaran seterusnya, dipersilakan.
0: Ya, terima kasih DJ Azizi yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Menarik nampaknya perkongsian daripada pengarah Pacific Regency Resort Port Dickson. Tapi harga dirahsiakan. Jadi siapa-siapa je lah, siapa-siapa rasa nak bercuti dekat-dekat dengan Port Dickson boleh memilih menginap di Pacific Regency Resort Port Dickson. Nak tahu harga, kena turun dan boleh ke Reruai Pacific Regency. Baik saudara, di sini juga nak bagi tahu siapa yang masih lagi mencari destinasi menarik untuk diluangkan bersama dengan keluarga anda pada hujung minggu ini. Apa kata anda semua singgah ke Festival Rentak Negeri 2026 yang mana sedang berlangsung di Pantai Batu 1 Port Dickson, di mana telah bermula daripada semalam 26 Jun sehinggalah esok 28 Jun daripada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 11 malam. Jadi ada pelbagai aktiviti yang menarik, pameran, jualan dan persembahan yang mana ianya sesuai untuk semua peringkat umur. Dan yang paling menariknya saudara, di sini juga berlangsungnya Havoc Food Festival. Sasur pula kita, mentah-mentah tak makan lagi tengah hari ni. Jadi maafkan Donald. Jadi kalau katalah perut anda pergi sana berkeroncong kan, jadi tak payah risau. Ada pelbagai pilihan makanan daripada hidangan tradisional, kita ada makanan viral sehinggalah kita ada pencuci mulut. Dan kita ada juga, akan tersedap pula, kita ada pelbagai aneka minuman yang pastinya menggamit selera anda. Dan anda membeli di Havoc Food Festival, anda kena tahu juga bahawasanya Havoc Food Festival ni memberi sokongan kepada usahawan dan peniaga tempatan yang sama-sama memeriahkan festival pada kali ini. Jadi kalau kata anda semua dalam perancangan nak mencari lokasi untuk bersantai, bolehlah ke Festival Rentak Negeri 2026. Orang kata apa, jalan-jalan cari makan sambil-sambil tengok persembahan dan cipta kenangan indah bersama dengan insan yang anda sayangi. Masih lagi bersama Nat dalam santai hari ini sehinggalah pada pukul 6 petang ini. Jadi kenalah tunggu, kenalah temankan Nat hari ini. Kita ada lagi pelbagai lagu-lagu menarik pilihan anda semua. Banyak lagi sebenarnya lagu nak kita putarkan. Sabar, kita akan putarkan mengikut masa yang telah kami sediakan. Jadi teruskan saudara bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke
5: pokan podik sing. Negeri FM, ingat

0: Ya, saudara, sebentar tadi kita telah dengarkan wawancara DJ Azizi kita dengan pengarah Pacific Resort Port Dickson. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan rakan setugas kita DJ Pana yang berada di lokasi di Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri. Jadi DJ Pana, anda dah bersedia ke nak memberi laporan hari ini?
1: Dah bersedia sangat-sangat.
0: Jadi silakan.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat petang pendengar-pendengar Negeri FM semua. Terima kasih DJ Nat kita yang berada di konti Negeri FM. Hari ini bertugas kan? Saya bertugas di luar hari ini. Okey, untuk makluman anda semua, Pana dengan kru Negeri FM sekarang ni ada okay, Pantai Batu 1 Port Dickson ni. Sempena Carnival Rentak Negeri 2026. Penganjuran kali kedua Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan. Kita nak recap balik lah ya. Sebelah pagi tadi, di pentas utama berlangsungnya Telepok Pound Fitness. Lepas tu, ada pertandingan inovasi masakan ikan air tawar anjuran Jabatan Perikanan Negeri Sembilan. Hari ni kalau ikutkan, hari ni hari kedua lah. Rugilah kalau tak datang sebab macam-macam aktiviti ada kat sini. Kita ada pameran jualan dan demo dari agensi-agensi. Nak makan, nak minum pun boleh. Kita ada Havoc Food Fest, jualan makanan dan minuman. Okey, lagi satu, mana yang nak tengok perhiasan tandu pengantin tradisional, hiasan replika rumah tradisional, boleh datang dekat sini juga. Okey, Pana dengan Zoo ada dekat sini sampai petang nanti. Lepas tu malam nanti pula akan berlangsung majlis perasmian Festival Rentak Negeri 2026. Dan kita ada konsert Malam Simfoni Rentak Negeri 2026. Ada juga persembahan artis tanah air iaitu drama band dan juga Datuk Nash kita. Banyak kan aktiviti kita kat sini sebenarnya. Okey, kalau tengok kat sini cuaca hari ini memang panih lah eh. Panih. Kalau datang bawalah payung. Bawa lagi pasangan sikit ke. Okey, suasana dekat sini alhamdulillah, cuaca pun alhamdulillah. Jadi boleh datang beramai-ramai dekat sini. Ada rasa tak terkobar-kobar ke? Nat, ada rasa tak Nat nak datang sini Nat? Ada rasa tak?
0: Kita ada rasa tapi kita tak tinggalkan konti.
1: Okey, jadi mohonlah datang kat sini. Okey, Pana dan juga Tru-Tru ada dekat sini sampai petang nanti. Okey, sebab kalau nak datang sini, nak datang petang boleh, nak datang sekarang pun boleh, nak datang malam pun boleh. Tak ada masalah. Kita memeriahkan Festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jangan tak datang. Kalau datang, bawa family, bawa anak semua, pastikan jaga keselamatan, jaga awasi gerak-gerik anak-anak. Tapi jangan risau. Dekat sini, anak-anak memang dipenuhkan dengan permainan ya. Jadi ibu-ibu yang membawa anak-anak ke sini, sediakan duit siap-siap ya. Jangan risaulah kalau ibu-ibu nak healing-healing pun boleh, tak ada masalah. Jadi sekian langsung dari Pantai Batu 1 sempena Festival Rentak Negeri 2026. Jangan lupa datang memeriahkan kita punya Festival Rentak Negeri. Jadi kita kembali kepada Nat di konti.
0: Okey, baik. Terima kasih DJ Pana yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson. Tak apa, kita bagi peluang untuk diorang bertugas dekat sana. Kita yang dekat konti, kita teruskan putarkan lagu-lagu anda yang sepertinya menarik. Dan teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik?

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin
1: kepokan prediksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut bertambah makin kepokan prediksi.
1: Negeri FM.

0: enak anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Dah dia aku sini.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 3.11 minit petang. Masih lagi bersama dengan Nat dalam Santai Hujung Minggu. Dan saudara, kat sini kita pun pendengar ada bagi tahu kita dekat Festival Rentak Negeri sekarang ni dekat Port Dickson Pantai Batu 1 tu jalan tengah sesak. Jalan tengah sesak. Jadi siapa yang nak pergi ke sana pada waktu petang ni ke, kena rancanglah perjalanan anda. Tu pun apa tak pasti macam mana tu, parking disediakan masih lagi banyak ke macam mana. Tapi kena pandai-pandailah cari, kena elakkanlah, kena guna laluan yang mana tak berapa nak jam tu. Nanti kan kacau kita punya mood. Dan saudara, sekarang ni dekat Port Dickson cuaca panas. Macam kata DJ Pana kita tadi yang di lokasi, katanya cuaca panas, alhamdulillah. Tapi tapi kalau kita bawa anak-anak, pastikan anak-anak kita pakai topi, pakai sunblock. Kita nak pastikan kulit kita dilindungi daripada sinaran UV. Jadi sebelum tu, sapu dulu siap-siap. Pastikan sapu tu, kadang-kadang UV tu kena ada protection dia, ada lindungan dia untuk beberapa jam. Tapi pastinya kena ada lah, kena ada lagi, kita kena, lepas kita sapu tu kena ada topi atau payung. Yang paling penting, bawalah botol air, bawalah air untuk kita minum secukupnya masa cuaca panas ni. Jadi orang kata badan kita tak mudah penat dan badan kita tak hilang air. Kita nak enjoy, kita nak pastikan kita gembira di Festival Rentak Negeri tu. Jadi pastikan kita pergi daripada awal sampai habis kita selesa. Jadi nanti balik boleh kata mencipta memori bersama, boleh ambil gambar kan, sebab ada banyak reruai kat sana. Jadi janganlah kita ambil gambar tu kulit muka kita tu merah, sunburn, terbakar pula. Jadi kepada semua yang mana nak ke Festival Rentak Negeri hari ni ataupun esok, jaga diri baik-baik, jaga kulit anda dan semoga semuanya gembira. Jadi kita yang dekat sini, dekat konti, kita menantikan, kita nantikan sebenarnya permintaan lagu berserta dengan ucapan daripada pendengar kita. Jadi kepada yang mana nak lagu mereka diputarkan, nak ucapan mereka kita bacakan, boleh hantarkan dekat WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang, 012-603-0603. Yang semestinya nak menantikan anda semua, bukan kita dekat Pantai Batu 1 tapi kita dekat konti ni. Jangan lupa nak dekat sini dan temankan anda bersama dengan lagu-lagu yang menarik semestinya. Seterusnya kita ada lagu Dendam, Dendam daripada Hedy Moru. Dan selepas tu kita ada lagi, kita ada lagu Tak Mungkin Kembali daripada Aimi Kesinal. Dan kita ada juga lagu Jiwaku Kekal Bersama daripada Zul Asri. Semoga anda semua terus terhiburlah dengan hari ini dalam Santai Hujung Minggu. Baik saudara, teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, sekali lagi kita memberi laluan kepada rakan setugas kita yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson bersama dengan rakan setugas kita DJ Azizi dan tetamu istimewa kita Puan Isni Zawati binti Muhammad Khairuddin, pengurus besar Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Silakan DJ Azizi.
1: Terima kasih Nad di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, kita bersama lagi laporan Festival Rentak Negeri. Dan waktu ini di pentas utama sedang sound check, yang mana pada malam ini seperti yang kita ketahui merupakan majlis perasmian Festival Rentak Negeri 2026. Dan semestinya kepada warga Negeri Sembilan dijemput hadir bagi memeriahkan di Pantai 1 Port Dickson, yang mana anda boleh datang seawal petang ini bersama-sama, kerana pada malam ini akan bersama-sama menyaksikan pelancaran Festival Rentak Negeri 2026 bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan juga menyaksikan persembahan khas Malam Simfoni Rentak Negeri 2026 bersama dengan temanya Lantai Adat Laman Budayo. Jadi kesempatan ini juga saya bersama dengan Puan Isna Zawati binti Muhammad Khairuddin selaku pengurus besar Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan, yang mana di sebelah bini studio kita ni, kita di mini pavilion sebenarnya dengan tahun melawat Negeri Sembilan. Ya. Apa khabar Puan?
2: Terima kasih. Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Tahun lepas kita jumpa kat Nilai.
2: Ya.
1: Tahun ini kita jumpa lagi.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermakna promosi pelancongan Negeri Sembilan berterusan.
2: Sentiasa.
1: Ya. Lebih-lebih tahun ini merupakan tahun melawat Negeri Sembilan. Betul?
2: Betul. Aha. Betul sekali dengan tahun melawat Malaysia.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Jadi kesempatan ini juga mungkin Puan dapat kongsikan bersama dengan pendengar kita peranan Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan bersama dengan Rentak Negeri pada tahun ini.
2: Ya. Terima kasih ya.
1: Ya, saya.
2: Cik Azizi, Kerajaan Negeri melalui Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan sentiasa menyokong segala usaha untuk mempromosikan tahun melawat dan terutamanya pelancongan di Negeri Sembilan. Jadi untuk Rentak Negeri ni bukan tahun ni je. Tahun lepas pun kita dah sokong Rentak Negeri. Cuma tahun ni sebab tahun melawat Negeri Sembilan 2026. Jadi kita ada mini pavilion.
1: Betul.
2: Kita request untuk mini pavilion di mana kita nak mengenengahkan produk-produk dan destinasi pelancongan yang banyak kat Negeri Sembilan ni.
1: Baik, jadi kita tak tahulah apa yang terdapat di mini pavilion ni.
2: Dekat mini pavilion ni ada keseluruhannya 16 reruai. Dan melibatkan segala segmentation yang ada dalam pelancongan. Kita ada eco pelancongan, kita ada agro pelancongan, produk-produk yang daripada hotel, apa promosi yang hotel, diskaun-diskaun hotel nak bagi, ya, ada banyak. Jadi pantai pelancongan pun ada, terutamanya Port Dickson lah.
1: Betul.
2: Port Dickson ni kita tak payah promosi sangat. Memang dah terkenal satu negara. Jadi itulah yang kita nak bawakan dalam mini pavilion Rentak Negeri kali ni.
1: Dan bila Puan cakap tadi, ramai juga yang terbabit bersama-sama memeriahkan mini pavilion ini. Jadi mungkin daripada Puan sendirilah menyuruh kepada pendengar kita untuk hadir, kerana banyak aktiviti menarik di pavilion.
2: Ada banyak aktiviti. Kita ada Kahoot game sempena tahun melawat Negeri Sembilan. Kita ada persembahan juga sebab ada mini stage. Cik Azizi,
1: dalam tu ada mini stage.
2: Ada.
1: Saya dah singgah kejap lagi lah.
2: Ada. Kita boleh ada boleh try main cat lempong. Ada peserta, ada musician kita Arif Seruling, dia boleh ajar kita main seruling. Ini semua kita nak ketengahkan 9 identiti Negeri Sembilan. Dalam pelancongan Negeri Sembilan ada 9 identiti. Dalam dekat mini pavilion tu nanti Cik Azizi akan nampak ada satu booth busana Negeri Sembilan. Tok menti kita, datuk adat kita, dia akan bagikan taklimat, dia akan ajar kita cara pakai baju Negeri Sembilan.
1: Patutlah dongah pun so macam Negeri Sembilan memang
2: dah keluar dah logat. Dah keluar dah.
1: Okey, jadi sebagai pengurus besar Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan sendiri, Puan Isnawati, harapan puanlah berkaitan tentang Rentak Negeri pada kali ini.
2: Seharusnya dah tentulah Cik Azizi, kita mengharapkan supaya pengunjung-pengunjung datang ke mini pavilion Rentak Negeri Tahun Melawat Negeri Sembilan ni untuk lebih banyak mengetahui apa yang ada di Negeri Sembilan. Banyak kita dengar dari awal-awal dulu masa nak sambut tahu melawat, orang kata apa ada di Negeri Sembilan ni, balik-balik pantai PD. Tidak, sebenarnya kita ada banyak tempat-tempat menarik dan yang paling penting dalam zaman tengah tengah isu geopolitik ni kan, produk-produk pelancongan di Negeri Sembilan ni banyaknya mesra poket. Ini yang kita nak ketengahkan.
1: Betul.
2: Kita nak bagi tahu ke orang ramai ya.
1: Dekat-dekat apa tu, dekat Pestan Festival Nilai tu hari, menu-menu pelbagai dibawa kat sini. Kat Mini Pavilion ni ada tak mini-mini
2: sinema? Mini Pavilion kali ni sebab dia mini, kita tak bawa lah makanan.
1: Mana tahu dah tu tak pasal apa dia.
2: Di luar ada.
1: Havoc
2: ada. Havoc ni ada berapa ni? Semua ada. Makanan Negeri Sembilan tu datang lah. Nak makan ada, nak package promosi pelancongan ada. Macam-macam je dekat rentak negeri ni.
1: Jadi pun dah pusing satu pantai satu ni. Apa yang istimewa nak diketengahkan ya kepada pengunjung kita ni? Makanan apa ya?
2: Dah tentu makanan Negeri Sembilan saya nak promote tu. Makanan tradisional kuih kan, lauk-lauk.
1: Itulah tadi macam-macam lah. Ada yang nak makan nasi berani ke lah. Ada yang, tapi saya suka avocado dia tu.
2: Kan kita try. Saya kena try tu.
1: Jadi sekali lagi lah, yang terakhir daripada Puan Nesra Wadizia selaku pengurus besar lembaga pelancongan, menyeru untuk hadir kerana hari ini merupakan hari yang kedua.
2: Hari kedua.
1: Esok merupakan hari yang terakhir juga, berlangsung sehingga waktu malam.
2: Ya, jemput datang ramai-ramai. Malam ni ada persembahan yang menarik. Besok penutup pun ada persembahan menarik. Jemput datang ramai-ramai.
1: Baik, itu dia. Terima kasih Puan Nesra Wati Muhammad Khairuddin selaku pengurus besar lembaga pelancongan Negeri Sembilan. Jangan lupa untuk singgah di Mini Pavilion tahun melawat Negeri Sembilan ni, insyaAllah. Kalau ada lagi nanti kita akan panggil Puan untuk bercerita lagi.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Baik,
1: kepada anda jangan lupa untuk bersama kerana masih lagi berlangsung antaranya Festival Rentak Negeri ini bertandingan Dam Harimau. Nak main Dam Harimau kena datang. Kemudian esok petang kita ada Color of Malaysia, kena datang juga. Kemudian esok pagi pula ada Fun Walk. Peserta-peserta pun dah mula mengambil pakaian mereka kerana esok pagi bermulanya waktu pagi. 8 pagi mereka akan berpusing di sekitar kawasan Polisen ini bagi memeriahkan Festival Rentak Negeri. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk di pentas utama kerana lepas ni Skuad Hero bersama dengan DJ Zu dan DJ Panah membuat persembahan. Nak dapat hadiah semua, tunggu kat sana ya. Baik, insyaAllah kita akan bersama lagi, kembali bersama dengan untuk siaran tersebut. Silakan Nadia.
0: Sampai tersasul-sasul nampaknya DJ Azizi kita. Baik saudara, teruskan bersama dengan Negeri FM dalam santai hujung minggu dan pastikan dengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baik saudara, seterusnya kita ada lagi, kita sambung balik, kita pasang balik lagu kita Tak Mungkin Kembali daripada Aimi Kristina, dan seterusnya kita ada Jiwaku Kekal bersama daripada Zul Asri Muhammad. Semoga terhibur.
3: Mohdogeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinun ya.
4: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Podixon, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podeksin. Negeri FM, ingat.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Baik, saudara. Sekarang sudah pukul 4.07 minit petang. Jadi nak kongsikan sedikit info trafik buat anda semua yang sekarang ini berada di jalan raya. Baru lagi terjadi info kemalangan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, yang mana dilaporkan berlaku kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara, di kilometer 258.3, iaitu laluan dari Senawang menghala ke Port Dickson Utara, di mana ketika ini lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang dan telah menyebabkan trafik bergerak perlahan di kawasan tersebut. Jadi buat saudara yang akan ataupun tengah melalui laluan ini, harap bersabar, kurangkan kelajuan, sentiasa peka dengan keadaan di hadapan dan utamakan keselamatan. Jadi nak kat sini mengharapkan semoga segala urusan anda lah hari ini ataupun perjalanan anda hari ini dipermudahkan, dan semoga mereka yang terlibat dalam kemalangan berada dalam keadaan selamat hendaknya. Jadi teruskan saudara bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

relakanlah hidayah-Mu Ilahi. Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati pelayan

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, tepat jam 5 petang nanti kita akan berhenti rehat seketika untuk mengikuti utama 5 petang yang dibawakan oleh Pusat Berita RTM, yang mana yang membawakan perkembangan berita semasa dari dalam dan luar negara. Tapi lepas tu jangan ke mana-mana lah, kerana kita masih ada lagi laporan semasa daripada rakan setugas kita yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri. Jadi selesai saja laporan nanti, insyaAllah kita akan kembali semula untuk jam terakhir bagi santai hujung minggu. Jadi teruskan saudara bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

Ya, saudara, kita baru dihiburkan dengan suasana jelabu daripada Jijiwa. Baik, Nan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sentiasa aktif menghantarkan mesej ke WhatsApp konti kami. Jadi tadi kita macam nak tergelak jugalah. Tersenyum kita baca kiriman daripada Encik Afandi Daud. Bukan apa tau. Sebab cara beliau menyampaikan laporan aliran trafik cukup berseni dan cukup unik. Bukan sekadar bagi info tapi siap ada gaya yang tersendiri yang buat kita rasa terhibur. Jadi kita tak nak terhibur seseorang, kita baca. Jadi bagi pendengar yang lain dengar. Hari ini Cik Afandi Daud, dia hantarkan laporan trafik yang berserta dengan dia punya tajuk. So tajuk dia adalah Kembara Jiwa Yang Damai. Dan kat sini dia cakap, sebuah kenderaan bergerak santai di hadapan, meluncur tenang menuju ke garisan ufuk di mana Bukit Bukau beralun sedia menyambut ketibaan. Tiada kesesakan yang membingitkan, tiada gundah yang mengejar, hanya ada harmoni antara pemandu, kenderaan dan alam sekitar. Berada di jalan Temiang, Temiang Pantai, ini bukan sekadar tentang destinasi yang ingin dituju tetapi tentang bagaimana kita meraihkan setiap saat dalam perjalanan. Di sini, waktu seolah-olah berputar lebih perlahan, memberikan ruang untuk sekeping hati berehat dan bernafas semula. Ha, hebat tak? Ha, berseni betul. Jadi tadi kita pun balas baliklah, orang berbahasa kita berbudi balik. Nak tanya jalan tu menuju ke mana sebab kita tak biasa kan. So dia kata jalan tu menghala ke Kuala Lumpur, masuk dari pantai tadi ke highway Lekas. Sebab dia kata dekat Lekas kereta dah banyak tapi masih lancar. Jadi itulah dipilih jalan Temiang Pantai. Jadi terima kasih banyak-banyak Encik Fandi kerana sentiasa menceriakan suasana konti. Kepada pendengar lain juga, terima kasihlah. Kalau kata ada yang menghantarkan ucapan, kita sempat baca tapi hari ini kita ada sedikit sibuk lah sebab kita ada banyak tebuk tadi kan, sempena dengan Festival Rentak Negeri. Jadi kita teruskan saudara sebab sebentar lagi kita masih lagi menunggu laporan semasa daripada rakan tugas kita yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson. Apapun kita teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, dan kita ada lagu ini, kita ada lagu Sejarah Mungkin Berulang daripada New Boys. Kita ulang balik sejarah, sejarah. Jadi sama-sama kita hiburkan diri kita dengan lagu daripada New Boys. Semoga terhibur.

0: Moh dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

0: Ya, saudara. Sekarang ini sudah pukul 5.37 minit petang. Jadi kita akan memberi laluan kepada rakan setugas kita yang berada di Pantai Batu 1, Port Dickson, untuk laporan semasa sempena Festival Rentak Negeri pada sesi petang. Silakan, DJ Zoo.
1: Ya, terima kasih Nadia di Konti Negeri FM. Hari ini untuk hari kedua Festival Rentak Negeri 2026. Sekarang ini 5.37 banyak petang. Kalau anda dengar bunyi meriah sangat dekat orang kata dekat belakang zoo ni, sekarang ini merupakan sedang berlangsungnya raptai lah untuk majlis perasmian pada malam ini. Majlis perasmian Festival Rentak Negeri 2026 Lantai Adat Laman Budaya yang bakal dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Seri Utama Aminuddin Harun. Dan malam ini ada konsert juga yang anda boleh saksikan ramai-ramai. Jadi boleh ajak datang ramai-ramai ahli keluarga, jiran-jiran, ajak juga kawan-kawan datang beramai-ramai. Kita meriahkan dataran di Pantai Batu 1 Port Dickson ini. Dan juga hari esok merupakan hari terakhir ya untuk Festival Rentak Negeri 2026. Hari esok seawal pukul 9 pagi istimewa di pentas utama kita ada pertandingan akhir Bintang Kecil 2026 Negeri FM yang kita nanti-nantikan. Sama-sama kita nak tengok 7 orang finalis berentap. Bagaimanakah bakat cilik ini? Esok sama-sama kita saksikan. Dan ada juga hari esok fashion show yang bakal orang kata berlangsung sekali dengan Bintang Kecil Negeri FM 2026. Jadi jangan lepaskan peluang sebab hari esok pun kami kru Negeri FM masih lagi ada di Pantai Batu 1 Port Dickson ini. Ada lagi insan bertuah yang kami nak terjah, yang kami nak bagi hadiah cenderahati ikhlas dari Negeri FM. Dan juga hari esok pun reruai Negeri FM masih lagi apa orang kata, bukan reruai Negeri FM sahaja, reruai semua agensi pameran masih lagi on, orang kata kan, untuk anda bawa anak-anak anda berjalan-jalan, tengok tambah ilmu. Dan petang ini kalau yang mana hadir, cuacanya memang sangat cantik. Nak bawa ahli keluarga anda duduk bersantai sebab ada ruang makan yang disediakan juga banyak selesa. Okey, tinggal bawa duit je. Bawa duit, bolehlah beli belah dekat sini. Pelbagai juga pilihan makanan dan juga minuman disediakan juga di Havoc Food Festival. Ha, ada banyak pilihan makanan. Jadi bolehlah datang ramai, okey? Dan malam ini juga insyaAllah tunggu, nantikan laporan dari Azizi yang akan laporkan sempena dengan majlis perasmian Festival Rentak Negeri malam ini berserta dengan konsert juga. Jadi datang ramai-ramai ni. Sampai malam ni kita ada di Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Sekian dahulu. Kita jumpa hari esok pula kalau dengan Zoo, okey? Bersama dengan Nadia di Konti Negeri FM. Bye-bye Nadia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Zuhairah yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri. Ya, jadi saudara boleh dengar ya, memang meriah sangat-sangat di sana. Jadi kita sama-samalah kita meraihkan, kita memeriahkan Majlis Perasmian dan Malam Simfoni Rentak Negeri 2026 pada pukul 8 malam sehinggalah pada pukul 11 malam. Dan seterusnya saudara, kita masih lagi putarkan lagu. Seterusnya kita ada lagu Bila Entah daripada Aisyah Aziz. Dan selepas itu kita ada juga lagu Pesan Abang daripada Sudirman. Semoga terhibur.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Pedixen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin
1: kepokan podeksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Aku takkan bersuara, nyanyian daripada Nikki Ardila. Kita pun dah sampai hilang suara dah hari ni. Kita konti 6 jam. Biasa 4 jam kan? Jadi hari ni sampai 6 jam. Kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang mana setia menemani Nat dalam santai hujung minggu daripada pukul 12:30 hari tadi sehinggalah pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Jadi terima kasih jugalah buat semua yang sudi sangat menghantarkan ucapan, membuat permintaan lagu dan berkongsi cerita lah sepanjang kita bersiaran hari ini. Anda semua memang terbaik, suka kita. Jadi buat anda yang masih dalam perjalanan ataupun masih berada di Festival Rentak Negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson, teruskan meriahkan suasana festival di sana. Semoga anda sekeluarga menikmati pelbagai aktiviti, persembahan dan juadah yang disediakan serta pulang dengan memori yang sangat indah. Jadi kat sini kita dekat konti ni, sebelum kita mengundurkan diri, kita nak buat ucapan lah selamat berhujung minggu lah buat semua pendengar Negeri FM. Nak sarankan anda untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga dan insan yang anda sayangi. Dalam kita sibuk dalam menguruskan urusan kita seharian, jangan lupalah untuk jaga kesihatan, rehat secukupnya dan sentiasalah tersenyum. Jadi kat sini kita nak bagi pantun lah sikit. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Panjang umur, murah rezeki, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi kat sini kita nak mohon lah, kita nak mengundurkan diri. Sebelum tu kita nak mohon kemaafan, 1000 kemaafan. Jika ada salah silap, jika ada tutur bahasa kita yang terkasar, ada terguris perasaan ke, kita mohon maaf lah. Jadi

10 pagi sehinggalah pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan saudara, kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan Zaki Yamani, Tangan Yang Melambai. Ha, sesuailah dengan suasana sekarang, kita melambai anda semua sebab kita nak balik dah. Dan selepas ini bersama dengan ekspresi malam kita dengan DJ Has. Baik saudara, teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Selamat hujung minggu. Hari Sabtu macam ni paling best dapat rehatkan minda selepas seminggu penat bekerja dan beraktiviti. Mungkin ada yang tengah drive balik kampung, lepak dengan kawan-kawan, makan bersama family atau cuma santai baring sambil dengar radio. Apapun aktiviti anda, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM menemani hari anda. Dan sekarang Has akan bersama anda dalam ekspresi dari 6 petang hingga 12 tengah malam. Kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM Klik. Kita layan lu dagu daripada Datuk Siti Nurhaliza dan Cakrahan. Seluruh cinta Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Untuk seketika kita akan bersama-sama dengan DJ Azizi langsung dari Pantai 1 Port Dickson sempena Festival Rentak Negeri 2026 hari yang kedua. Silakan.
1: Terima kasih khas di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita bersama lagi Festival Rentak Negeri 2026 hari yang kedua, berbaki lebih kurang 2 jam lagi, yang mana pada malam ini merupakan majlis perasmian Festival Rentak Negeri 2026. Dan kepada anda warga Negeri Sembilan, ayuh turun ke Pantai 1 Port Dickson bagi menyaksikan majlis gilang gemilang pada malam ini yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Di samping itu juga anda berpeluang untuk menyaksikan persembahan khas Malam Simfoni Rentak Negeri 2026 Lantai Adat Laman Budaya. Selepas itu juga anda akan bersama-sama untuk menyaksikan artis-artis popular tanah air seperti Drama Band dan juga Dato' Nash yang akan mempersembahkan lagu-lagu istimewa buat anda. Baiklah, pada edisi yang kedua ini, JKKN bersama dengan Havoc Food memeriahkan suasana di Pantai 1 Port Dickson ini. Dan bila kita lihat semakin ramai pengunjung yang hadir dan semestinya untuk bersama-sama membeli pelbagai makanan viral dan juga minuman viral yang istimewa yang disajikan menerusi Havoc Food ini. Jadi saya bersama dengan Cik Faizul Omar Yusof, pengarah urusan Havoc dan juga bekas penyanyi, bekas pelakon, otai jugalah, Sajri, artis Yang Puan. Apa khabar semua?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, itu dia, alhamdulillah. Hari yang kedua, saya nampak semakin ramai datang untuk membeli dan juga orang kata membawa batangan pulang lah. Jadi kita nak tanya dengan Cik Faizul Yusof lah, selaku pengarah urusan Havoc. Havoc ni berapa tahun dah beroperasi?
2: Okey, Havoc alhamdulillah, kelahiran dia tahun 2019.
1: Baik.
2: So hari tahun 2026 ni adalah tahun ke-7 kita bertahan dalam industri kaniban.
1: Wah, tu dia. Maknanya banyak cabaran dan juga kejayaan diperoleh oleh Havoc . Jadi kita nak tahu juga berapa banyak peniaga yang dibawa untuk memeriahkan Festival Rentak Negeri 2026 ni.
2: Okey, untuk tahun tahun kedua, Havoc Food Festival dapat kepercayaan daripada JKKN untuk bersama. Kali ini kita bawakan 120 usahawan yang regular Havoc, yang sentiasa ikut tour Havoc Satu Malaysia.
1: 120 Mak Datuk, berbagai makanan dan juga minuman yang sangat istimewa lah. Antaranya lah yang boleh, yang kata, menjadi perhatian setiap tahun pengunjung datang, dia nak pergi kedai tu.
2: Okey, semestinya saya punya artis paling muda lah.
1: Jadi kita minta Sajri terangkan kepada pendengar kita. Silakan Sajri. Nak jumpa Sajri, dia ada dekat Havoc Food.
2: Nak jumpa saya ada dekat Havoc Food Festival. Mana-mana Havoc Food Festival saya memang ada.
1: Ada
2: Jadi dengan Havoc je, ada Havoc, adalah Sajri. Gitu.
1: Bermakna Sajri sambil-sambil bertemu dengan pengunjung, ada buat persembahan ke apa?
2: Ada, kadang ada. Kadang-kadang tu bila tak ada suara, tak adalah. Ada timbang tu pada suara. Kadang-kadang bila panggil-panggil orang dia kan, jadi suara tu dah segak, macam tak apa kita. Inilah, next
1: lah. Peminat ramai, ramai yang menunggu anda
2: keluar. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Saya ada lagu baru nanti keluar, single insyaAllah.
1: Jadi tadi, Faizal kata makanan yang paling istimewa ni.
2: Saya, saya di Havoc Food Festival, saya bawakan Zimo Chinese beef roti. Ada Chinese beef roti lah. Roti Cina tu. Dalam ada beef dan ada cheese. Jadi dia di luar dia rangup, di dalam dia juicy. Gitu.
1: Jadi pendengar Negeri FM, itu di antara menu utama yang menjadi tarikan bila anda datang ke Havoc Food ni. Antara kejayaan Havoc sendirilah selama 7 tahun kejayaan yang diperoleh lah Havoc sendiri.
2: Okey, alhamdulillah, kita di Havoc kita dapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record.
1: Baik.
2: Untuk the largest food fest tour in Malaysia. Sebab kita dah jelajah 14 negeri, alhamdulillah, termasuk Sabah, Sarawak.
1: Baik.
2: Dalam masa 1 tahun tahun lepas 2025.
1: Mohon daripada mula sedikit peniaga. Kita tengok kat sini lah, secara langsung kita bawakan di media sosial kita, di Facebook rasmi Negeri FM Official. Kita dapat lihat lah kemeriahan peniaga-peniaga kat sini. Semuanya senyum je. Asyuk dengar kata kan?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dia lumrah perniagaan ni, dia ada turun naik jugalah. Dia macam air laut. Ada pasang pagi, ada pasang surut.
1: Betul.
2: So, bila ada untung tu, diorang senyum.
1: Alhamdulillah.
2: Itu lumrah. Tapi tak ada untung pun senyum juga. Tapi diorang sebenarnya, platform yang kita buat ni bukan apa. Kita nak buat untuk usahawan.
1: Betul.
2: So, diorang ada tempat peniaga yang tetap. Ya, di mana platform kita yang kita brandingkan.
1: Ya, saya.
2: So, risiko diorang tu rendah lah. Kalau masuk event tu, nak rugi tu rendah.
1: Mana orang tahu dah, Havoc Food ni dia tahu. Peniaga-peniaga yang ikut dia semua akan berjaya dan akan mempunyai orang kata pendapatan yang sangat baik. Itu yang kita nak kan. Jadi seperti yang kita sedia maklum lah, saya pun dah 3 hari kat sini. Saya tertarik setiap kali saya waktu tengah hari ni kan, saya mesti cari jus, jus avocado tu. Itu antara satu tarikan juga tu. Memang minuman tu kan. Jadi mungkin daripada setiap tahun ni pengunjung dah tahu dah, Havoc Food ni aku nak datang ke sini, pasti ada makanan yang aku nak makan.
2: Yes.
1: Betul tak tuan? Betul. Okey, itu antara yang kata kejayaan-kejayaan diperolehi lah. Sebagai salah satu apa tu yang menghasilkan Havoc Food ni. Okey. Nak tahu juga bagaimana contoh macam saya di KKN berkolaborasi dengan Havoc Food. Kalau lain-lain agensi kerajaan ataupun mereka ingin menganjurkan nak bersama.
2: Okey, kita memang di Havoc Event Management. Kita ada dua produk. Maksudnya Havoc Event Management is company kami. Kami wujudkan untuk manage-kan klien punya event juga.
1: Baik.
2: Itu servis yang kita sediakan. Dalam masa yang sama, kita lahirkan produk kita iaitu Havoc Food Festival, Pesta Seri Rasa. Kita ada dua event, Food Fest. Pesta Seri Rasa ni kita buat lebih kepada warisan budaya. Dia punya tagline pun mengangkat warisan menyatu rasa. Kita nak angkat warisan tradisi kita satukan rasa itu pelbagai bangsa kita. So untuk agensi-agensi lain, memang kita alhamdulillah tahun ni memang kita fokus kepada kerajaan.
1: Baik.
2: Kementerian Pelancongan panggil kita. JKKN adalah orang kata kali kedua kita bekerjasama. Tahun lepas kita dah buat, tahun ni kita buat lagi alhamdulillah. Dan kalau ada agensi-agensi kerajaan lain yang nak panggil pun, insyaAllah kita orang sedia membantu.
1: Yang mana tahu kan Negeri FM pun Puan Suhana pun ada kat sini. Bekerjasama dengan Negeri FM pada masa akan datang. Betul tak Tuan?
2: Ya, insyaAllah.
1: Kita harapkan begitulah. Okey Tuan, kadang-kadang kita lihat konsep macam ni lah. Kita tak santai tepi pantai, Port Eastern, Pantai Satu ni. Memang beginilah cara konsep yang disusun oleh Havoc Food.
2: Ya, betul.
1: Maknanya tempat duduk yang disediakan cukup. Atau apa, tandas pun bagus disediakan kan.
2: Dia sebenarnya sebab kita punya rakan-rakan partner lah. Iaitu JKKN sendirilah. Sebab persediaan kita buat awal. Maksudnya JKKN jumpa kita, saya rasa 4 bulan sebelum event ni nak berlangsung, dia dah jumpa kita untuk persediaan. So memang dia request pada kita, dan kita bawakan Havoc yang orang kata memang berskala mega lah untuk JKKN Festival Rentak Negeri 2.0 kali ni, supaya kita nak dapatkan kepuasan daripada tahun lepas. Sebab tahun lepas tak cukup. So kali ni kita bagi yang terbaik lah. Kita cuba bagi yang terbaik.
1: Setiap bulan ada Havoc Food atau macam mana?
2: Okey, kita timetable kita memang dah ada setahun.
1: Setahun?
2: Untuk tahun ni dah ada sehingga hujung tahun. Kita ada sebulan 3 negeri yang kita akan tour setiap bulan.
1: Setiap bulan mesti 3 negeri?
2: Ya. Kecuali bulan Ramadan sahaja kita cuti.
1: Ramadan tak ada berniaga?
2: Kita ada satu event je. Ramadan dengan Raya kita akan cuti 1.5 bulan. Tak ada event.
1: Mana bebas kepada peniaga nak pergi ke mana saja.
2: Ke bazar. Selalunya dia akan ke bazar Ramadan.
1: Tapi daripada Januari sehingga Disember tu ada
2: penuh.
1: Wah, menarik tu kan.
2: Dan kita dah pergi keluar negara, Brunei.
1: Wah, sampai Brunei sekali. Okey, baik, daripada surgery lah. Nak menyuruh kepada pengunjung untuk hadir kerana esok adalah hari terakhir sebenarnya dengan Festival Rentak Negeri ini.
2: Silakan. Betul, kepada pendengar-pendengar Negeri FM, datanglah ke Pantai Batu Satu. Ada Rentak Negeri ni. Lepas tu ada Havoc Food Festival. Makanan viral-viral, minuman viral-viral. Ada artis, influencer lagi. Datang, dapatkan makanan kita orang. Saya pun niaga kat sini. Kita orang besok last day.
1: Betul.
2: Esok last day. Jadi jangan ketinggalan, sebab kita datang setahun sekali.
1: Betul.
2: Tahun sekali. Jadi datang, jangan tak datang Wonogori.
1: Daripada Cik Mawazir selaku pengarah urusan Havoc untuk mereka bersama-sama berkunjung di Pesta Festival Rentak Negeri ini. Silakan.
2: Okey, untuk last saya nak bagi tahu kepada orang-orang Wonogori, ambil peluang ini kerana hari ini adalah hari ketiga. Dan malam ni ada perasmian, majlis perasmian untuk Festival Rentak Negeri.
1: Baik.
2: Dan esok adalah hari terakhir untuk korang datang. Sebab apa, tahun ni kita datang masuk dengan 9 lah. Ini kali terakhir untuk tahun ini. Bukan kali terakhir nak masuk dengan 9 tahun ini.
3: So ambil peluang ini untuk hadir beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri X Havoc Food Festival 88.0.
1: Ya, itu dia. Baik, terima kasih kepada kedua tetamu saya, Chef Faizul Abang Yusof, pengarusan Havoc dan juga pelakon dan juga penyanyi Sajri yang bersama dengan kami pada petang ini di Mini Studio. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa akan datang. Jadi untuk khas di siaran di Negeri FM, InsyaAllah malam ini adalah penterakhir saya. Kita akan bersama lagi di Festival Rentak Negeri 2026 kembali bersama dengan anda. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi yang berada di Pantai 1 Port Dickson. Jangan lupa malam ni di sana sempena Festival Rentak Negeri 2026 kita ada majlis perasmian dan konsert malam simfoni, ada drama band dan Datuk Nash. Kita teruskan lagu hiburkan petang ni dengan lagu terbaik dengan seketika. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kalau anda masih mencari aktiviti menarik bersama keluarga esok, jangan lupa hadir ke Rentak Negeri 2026 yang akan berlangsung di Pantai Batu 1 Port Dickson. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya persembahan pentas, aktiviti riadah, pameran agensi, cabutan bertuah dan bermacam-macam lagi yang pastinya meriah dan menghiburkan. Lebih istimewa, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 yang menampilkan bakat-bakat cilik terbaik Negeri Sembilan berentak merebut gelaran juara. Jadi, ajak keluarga, kawan-kawan dan orang yang tersayang untuk sama-sama memeriahkan suasana di Pantai Batu 1 Port Dickson. Untuk maklumat lanjut, ikuti media sosial rasmi Negeri FM. Apapun, terus layan Negeri FM hari ini bersama dengan Has. Dengarkan lagu daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah.

0: FM ingat sampai bila-bila.
1: Dog eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podik. Negeri FM, ingat.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama makin kepokan
2: pada sini. Negeri FM, ingat.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila pendengar setia Negeri FM. Hujung minggu ni memang meriah di Port Dickson kerana sedang berlangsungnya Rentak Negeri 2020 di Pantai Batu Satu. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan hebat dan suasana yang cukup meriah menanti pengunjung yang hadir bersama keluarga dan rakan-rakan. Dan untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di sana, kita terus saja ke lokasi acara bersama rakan penyampai kita DJ Azizi yang sedang berada di Pantai Batu Satu Port Dickson. Apa khabar Azizi? Suasana Rentak Negeri 2026 di sana. Silakan.
1: Khas di Negeri FM, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Seperti yang dikongsikan oleh Khas pada malam ini, merupakan malam kemuncak Majlis Perasmian Festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu Port Dickson. Kunjungan pengunjung yang telah pun berada di kawasan Pantai Batu Port Dickson seawal petang tadi sehinggalah ke waktu ini dan mula memanjiri di kawasan pentas utama dan juga di sekitar kawasan kerana akan berlangsungnya majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, disamping dengan kehadiran Yang Berusaha Encik Muhammad Amran Omar Haris, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, dan kami itu juga bersama dengan Yang Berusaha Encik Chua Chun Wah, Timbalan Ketua Setiausaha Motek Pelancongan. Jadi pada malam ini akan berlangsungnya Perasmian Festival Rentak Negeri 2026 serta penyampaian hadiah pertandingan mencipta replika rumah tradisional Negeri Sembilan 2026 serta juga pertandingan perarakan tandu pengantin tradisional Negeri Sembilan. Di samping itu juga persembahan khas Malam Simfoni Rentak Negeri 2026 Lantai Adat Laman Budaya. Lepas itu juga mereka akan disajikan dengan Malam Rock Galau bersama dengan artis popular tanah air antaranya Drama Band dan juga Dato' Nash yang akan menghiburkan mereka yang berada di Pantai Batu Port Dickson. Dan ada juga yang memakai kod pakaian. Kalau pakai baju hitam, kita tengok kawasan ini, dia dipanggil sebagai sedang tersakiti. Kalau yang pakai baju putih pula, sebagai seorang single dan sedang mencari. Kalau yang pakai baju merah pula, sedang

0: berbahagia. Jadi kepada kaki-kaki rockers yang ingin menyaksikan persembahan Brahma Band dan juga Nash, anda boleh datang bersama memeriahkan kerana akan bermula pada pukul 8.30 minit malam ini bagi majlis perasmian Festival Rentak Negeri 2026. Baiklah, esok juga akan berlangsung lagi beberapa acara menarik, dan di samping itu juga kami di Mini Studio Negeri FM akan ditemani yang mana bersama dengan DJ Khairul Ashraf, Acap, kita juga ada DJ Zoo esok, kita juga ada DJ Amar yang akan bersama untuk memberi laporan dari semasa ke semasa. Dan sampai itu juga pengunjung yang bertuah berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah. Hadiah dia sangat lumayan berupa voucher hotel penginapan, kemudian voucher makanan dan minuman, dan juga ada juga voucher daripada syarikat telefon. Alhamdulillah, ini semua diberikan kepada punjung-punjung yang datang bagi memeriahkan sebenarnya Festival Rentak Negeri. Esok kalau diikutkan dalam permulaan pagi, ada berlangsungnya iaitu fun walk melibatkan 5 km bagi mereka yang berada di sekitar Port Dickson ini, ataupun ada yang telah pun berada di Port Dickson menginap di hotel-hotel tempat yang menarik dan ingin menyertai fun walk melibatkan jarak 5 km. Lepas itu juga pada 11 pagi akan berlangsungnya pertandingan bintang kecil melibatkan adik-adik kita yang telah pun kita pilih teramai 7 orang untuk dinobatkan sebagai juara, naib juara ketiga dan juga hadiah sagawati pada pukul 9 pagi yang akan dikenalikan diri DJ Zoo dan juga DJ Amar. Dan di samping itu juga ini juga menarik, pertandingan peragaan busana kitar semula juga akan berlangsung diselang-selikan dengan penyertaan-penyertaan adik-adik kita di pentas utama. Baiklah, di sebelah petang pula akan berlangsung pula bagi acara Color of Malaysia yang mana berlangsung pada 4.30 minit petang. Jadi kepada orang Negeri Sembilan, moh doreh, gamai-gamai kita saksikan Color of Malaysia 2026. Jadi di sebelah malam pula bagi acara penutup yang kita mengikut jadual yang telah pun disusunkan, ada persembahan Sanggar Tradisi Singgah ni di pentas utama. Maafkan saya, bukan pada hari itu ada hari Khamis. Sebenarnya esok merupakan magic show yang akan dikenalikan oleh badut-badut di pentas utama. Jadi di kesempatan yang telah pun kita ketahui dari semasa ke semasa bertemu dengan tetamu-tetamu yang telah termobual Havoc Food yang melibatkan 142 peniaga, anda boleh menikmati pelbagai makanan-makanan istimewa, minuman-minuman viral yang terbaik, sedap dan sebagainya. Dan samping itu juga boleh menyertai Festival Rentak Negeri iaitu pertandingan Dam Harimau yang turut berlangsung. Di samping juga lain-lain aktiviti lagi lah. Dan juga jangan lupa, ni dia pertandingan Ebro Gains Idol terbuka kepada semua masyarakat orang asli, juga akan berlangsung pada pukul 2 petang esok di Pantai Batu Port Dickson. InsyaAllah lebihnya laporan akan dikongsikan oleh DJ Zoo, DJ Amar dan juga DJ Acap di Mini Studio Negeri FM. Jadi sekali saja laporan saya, kembali bersama dengan Didi Has untuk siaran seterusnya. Silakan Has.
1: Terima kasih Azizi atas laporan yang menarik tu daripada Pantai Batu 1 Port Dickson. Wah, memang meriah suasana Rentak Negeri 2026 dengan pelbagai aktiviti menarik dan kehadiran pengunjung yang begitu memberansangkan. Jadi pada anda yang masih belum merancang aktiviti hujung minggu, bolehlah singgah ke Pantai Batu 1 Port Dickson dan sama-sama memeriahkan Rentak Negeri 2026. Terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir dan memberikan sokongan. Baiklah, kita teruskan lagu seterusnya daripada EYE, Bimbang Serumpun, Kasih Terbuang, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke
1: pokan podeksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Shima, Teringin, membawa kita ke 8.18 minit malam. Masih bertemankan Has dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam, versi hujung minggu. Apa khabar semua pendengar? Semoga malam anda tenang dan dipenuhi dengan keberkatan. Untuk makluman Muslimin dan Muslimat, waktu azan Isyak bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.41 minit malam. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dan meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepasnya kita teruskan dengan lagu daripada Yuniza Husin dan M. Nasir, Dua Insan. Dengarkan sama-sama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum ke

0: Assalamualaikum.
1: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
2: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun mungkin tengah santai lepas makan malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bukan terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama dengan kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa, kita lain dulu lagu daripada Masha Milan, Tahta Cinta, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran freight card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah

0: peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
1: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
1: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosial Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Dato' Sri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi. aksi menentang Mesir sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Lecky yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal peha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Malam ni juga bukan saja teman anda di radio, mana ada dalam media sosial kita. Sekarang ni tengah ada rentak negeri dekat Pantai Batu Satu kat Port Dickson, yang mana berkelapangan tu bolehlah singgah, bawa kawan-kawan, sanak saudara semua pergi ke sana tengok pelbagai aktiviti. Dan apa, ada yang nak request lagu atau nak kirimkan ucapan, borak-borak saya santai langsung di konti, boleh WhatsApp kita di 012-603-0603. Lagu-lagu pelbagai genre dan pelbagai zaman, dari yang lama sampailah yang terkini, semuanya ada di sini khas untuk temani malam anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM klik di hujung jari anda. Teruskan bersama khas lagu seterusnya daripada New Boys, Sejarah Mungkin Berulang, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Podikson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pon Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut pertama masing ke pokan podik sing.
2: Negeri FM, ingat.

0: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar setia Negeri FM, dunia penyiaran negara terus melangkah ke hadapan apabila RTM dan Astro bersetuju memperkukuhkan kerjasama strategik demi memastikan kandungan berkualiti terus sampai kepada rakyat melalui pelbagai platform. Misi kerjasama ni, lebih banyak kandungan RTM bakal diperluaskan di platform Astro, termasuk saluran berita RTM, sukan serta rangkaian radio RTM yang akan dapat diakses oleh lebih ramai penonton dan pendengar di seluruh negara. Tahniah. Ini bermaksud rakyat akan terus menikmati siaran TV1, TV2 dan TV OK menerusi Astro, Enjoy dan Soka, selain dapat akses yang lebih mudah kepada berita, sukan dan program-program menarik terbitan RTM. Dalam era digital yang semakin berkembang, kerjasama seperti ini amat penting bagi memastikan maklumat yang tepat, pantas dan dipercayai dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih meluas. Apa yang pasti, usaha ini saja bukan memberi manfaat kepada RTM dan Astro, malah membuka lebih banyak peluang kepada rakyat untuk menikmati kandungan berkualiti pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Tahniah diucapkan kepada Astro dan juga RTM atas kerjasama ni. Kita layan dulu lagu daripada Mita Malina, Ku Tak Ingin Lagi. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, hanya yang terbaik.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar setia Negeri FM yang mengikuti Piala Dunia FIFA 2026. Pagi tadi menyaksikan beberapa keputusan menarik dan ada juga yang cukup mengejutkan. Perancis terus menunjukkan taring apabila membelasah Norway 4-1 dengan Ousmane Dembele mencuri tumpuan menerusi hat-trick yang hebat. Belgium pula berpesta gol menewaskan New Zealand 5-1 hasil dua jaringan Leandro Trossard serta sentuhan berbisa Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku. Senegal tampil garang membenam Iraq 5-0 manakala Spanyol mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Uruguay menerusi jaringan Alex Baena. Dalam perlawanan lain, Mesir seri satu sama dengan Iran. Cape Verde terikat tanpa jaringan dengan Arab Saudi sementara Turki menewaskan Amerika Syarikat 3-2 dalam aksi penuh dramatik. Dan esok 28 Jun 2026, saingan Piala Dunia akan memasuki fasa yang lebih mendebarkan apabila beberapa pasukan bakal turun berjuang untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Siapa yang akan terus mara? Siapa pula yang bakal mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan? Sama-sama kita nantikan drama dan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Apapun kita lain dulu daripada Akasha dengan Embun, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: seterusnya. Seremban.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar sekalian, bila kita sebut tentang dadah, ramai yang fikir ia hanya merosakkan tubuh badan. Tapi hakikatnya kesannya jauh lebih besar. Ia turut merosakkan minda, emosi dan masa depan seseorang. Menurut agensi anti dadah kebangsaan, semakin ramai penghuni Puspen kini berdepan situasi yang dikenali sebagai dual diagnosis, iaitu ketagihan dadah dan gangguan kesihatan mental secara serentak. Antara kesan yang dilaporkan termasuklah kemurungan, halusinasi, emosi yang tidak stabil, malah ada yang cenderung mencederakan diri sendiri. Lebih membimbangkan, keadaan ini banyak dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah sintetik yang semakin mudah diperolehi dan ada yang dicampurkan ke dalam cecair vape. Sebab itulah pendengar, jangan sesekali mencuba walaupun hanya untuk suka-suka atau mengikut kawan. Sayangi diri, sayangi keluarga dan lindungi masa depan kita daripada bahaya dadah. Kerana setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kehidupan kita pada masa hadapan. Ha, sebab sedikit info berkenaan penyalahgunaan dadah. Terlain dulu lagu daripada Andy Bernadi, Ding Geding, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Mah dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk mengikuti perkembangan berita terkini. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas berita, saya akan kembali dan jam yang terakhir untuk ekspresi menemani anda malam ni dengan pelbagai seleksi lagu-lagu pilihan. Terus bersama saya Has dengan lagu seterusnya daripada BPR, Dari Sinar Mata. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Kuartan Tanah Rahang Zuzat Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumi Putra. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Haas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Baik para pendengar sekalian, Haas nak kongsi sedikit. Kerajaan menegaskan usaha memperkasa mahkamah syariah tidak akan menjejaskan hak dan kebebasan penganut agama lain di negara ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata prinsip yang dipegang adalah menegakkan keadilan di samping menghormati hak setiap agama untuk mengurus hal ehwal agama masing-masing. Menurut beliau, mahkamah syariah perlu diberi ruang dan bidang kuasa yang jelas dalam urusan melibatkan hukum Islam dan masyarakat Islam selaras dengan peruntukan perlembagaan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga berhasrat meningkatkan martabat dan keupayaan institusi kehakiman syariah melalui perbincangan bersama pihak berkaitan. Semoga segala usaha yang dilaksanakan dapat terus diperkukuhkan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat majmuk negara kita. Sedikit info berkenaan isu ni. Terlayan dulu lagu daripada Budak Kacamata dengan Bintang dengan Akan di Negeri FM dengan Sampai Bila-Bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Alhamdulillah. Sampai sini saja ekspresi malam bersama Ngahas untuk hari ini. Jika ada yang baik dan bermanfaat sepanjang perkongsian malam ni, syukur Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf andai ada kekurangan atau ketelanjuran kata sepanjang bersiaran. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Sebelum mengundur diri, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Imran Ajmain, 1000 Tahun Lagi. Jumpa esok. Bye.

0: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM Klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan
1: jadi selamat hari jadi.
0: Selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandan Laman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar setia nasional FM, Geng Buruhantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok Live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okay? Jadi dekat dalam radio ni kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Let's go. Pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kalimata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: Kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apa pun, walau siapa

0: pun menyampainya. Betul. Walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Mensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor, masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
1: Baik, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga Doktor.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
0: Dan Doktor kena stand jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod yang ke-24 ni, kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Amin dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini, ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah, benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
1: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumbar dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan. Secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmil mazid. Silakan kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sayyidina Umar kita bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah tu imam tu bila kita sebagai ilmu, saya bercakram sebagai pendengar ini pun acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu, datang rasa khaufan wa tama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ilahi lastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka pun ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api nerakamu yang meluap-luap bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kali itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kali itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu sepanjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa gerun lama-lama, sikit-sikit lama-lama. Sama juga dengan khusyuk, macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat, dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santai, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak datang, ya Allah janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan daripada surah Al-Lain, anzartukum naran talaga la yaslaha illa al-ashqa, aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa, oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu dia penjelasan daripada untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin okay, Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
0: doktor? Amboi, soalan nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah.
0: Saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
1: Bukan rombongan Cik Tia ni, semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq az-zumar, zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang, dia hidup di zaman bersama dengan orang Islam, dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Wa lan tajid lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi na'un sebilai min zalim.
0: Wallahualam. Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke, macam mana, doktor?
1: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun sama, kita akan bagi habuan hari duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini, mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfa supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya, anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya, biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu, mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan, tidak akan dapat syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.
0: Baik Datuk, itu dia insyaAllah. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Datuk untuk berehat dulu seketika. Dan kita nak berhibur dulu sementara. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sibalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: mata, meses ini tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi bin Mat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual sama mereka jika sekiranya mereka itu orang beriman. Dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk di hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga penjaga api neraka. Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi sembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam apa, suratul A'raf, Qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakar dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami, kami tak dengar. Yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyedari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyedari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazrati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdik ni orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma au mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min, apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ulurlah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu para orang ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembicaraan lepas, apa minuman mereka? Daripada rislin. Apa makanan mereka? Daripada min doriah, daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah sakum pula. Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min rislin itu air yang mendidih. Min ma'in amim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ini tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ini tak beri makan orang miskin. Kerana kami ini selalu berkawan dengan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din. Kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, iman yazid wa yanqus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung nak bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu, Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan tengok apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: malam di sebalik mata misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Manawi Bimad Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakulillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa'inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja, tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban min al-kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban min al-kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima, tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Ya, itu dia kan kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni. Tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa, alpa.
2: Alpa. Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan. Di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Siapa yang akan dapat rezak bagus, siapa yang akan dapat rezak yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar, tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita secara otomatisnya. Dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, patah mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Petik. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama bedak ya, dia ambil tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu akan, mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah ya. Konsep iman. Ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mur, nampak air mata, air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilit air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah. Atas semua buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jadi kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang kata sendiri, gerung sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga mengalir dah ilio. Oh, mengalir. Minta sikit mengalir ilio saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai, tengok kawan makan, mengalir dia ilio dia. Tapi kalau tak mengalir ilio dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak, ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya, kena setiap balik hati, hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik, Dato', kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Dato'. Dan jangan mana-mana, sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam misi malam di Sibalik Mata, National Fan dan juga Sarantan.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di sebalik mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
2: Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran.

0: agama akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik. Tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semua ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar. Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk liya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula, riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula dan dustakan agama sebagaimana disebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu. Salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
2: Okey ustaz, ustaz doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
0: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
2: Jadi kita nak tahu.
0: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, soalan yang terakhir silakan ya.
2: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
0: Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, ala dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak bolehlah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit
1: ya, silakan.
0: Pada kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa dzalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.

0: Moga-moga kita peroleh daya dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi bin Mat Yusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. Insya-Allah, terima kasih Dr. atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insya-Allah, dan kepada kita jugalah. Banyak rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni, sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh doktor, misi bebas neraka. Jauh dia dengar macam
2: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Boleh cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
2: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam misi malam di sebalik mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

geng burung hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kebaikan, apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda, yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar, untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

mengimbau kepada dia saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu, lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanif. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, Nuri Wi, pat-pat siku lipat hari ini, hari Ahad, jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehahdin, ada Biah-Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga, ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Suna FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritian!

Parada Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

mekar di jiwa. Bukan, lagu mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya

nama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada kebun-kebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan saja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X-Ray untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Begitulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia, ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja, kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abel Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia Tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah. Contohnya dekat mana tu? Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni, sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Guru Hunter.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian, dalam kesunyian-kesunyian yang kita rasai, kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam Kenguru Hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Balls. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, Kak, sebut nama saya, Kak. Orang kampung nak dengar. Okey, Ucok, apa khabar? Sihat ke? Ada kat dalam ni, Mizi 85. Katanya, dengan Otai, GBH, Abang Manis. Baby FM, Abang Manis. Terima kasihlah. Waktu-waktu tak konti pun, masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Goyan dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

Hati. Itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi masak, ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah, waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa juga yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengar Setia Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng burung hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah Kekasihmu ASL, geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatihi lima ughliq wal khatim lima salak. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa maqdarihi al-azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan baca renungan kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyarikal ardi wa magharibiha, wabila khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikal yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi kita SAW, innallaha qasama bainakum akhlaqukum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum, seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib, dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mari marahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa ay yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Nah. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, falyuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Memang berapa tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, betul tak tu semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Dan pada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cutuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, apa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, nah, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak berandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikir Allah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

geng burung hantu. Nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari.

0: Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Tepat pukul 6 pagi, inilah Negeri FM.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan sedih lemak manis untuk Radar Hujung Minggu, edisi hari Ahad saudara, 28 Jun bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Dedahkan anda semua baik-baik saja dan teruskan mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada, 92.6, 95.7 dan 107.7. Untuk makluman, kita bersama telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 5.53 minit pagi tadi saudara. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal-waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, setara 6.21 minit pagi. Terima kasih masih lagi ya setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. Ini di Grand FM. Ingat sampai bila-bila. Selamat pagi semua. Hai hai. Saya Siti Lemak Manis. Jom. Siti nak kongsikan kepada anda info cuaca untuk edisi hari ini, hujung minggu, hari Ahad saudara. Kalau kita tengok ya, di Negeri Sembilan pagi ada ribut petir di beberapa tempat lah kan. Juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Bagaimana pun malam diramalkan tidak hujan lah. Kalau kita tengok suhu minimum hari ini 23 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Jadi dah tahu dah cuaca di Negeri Sembilan hari ini. Jadi mungkin anda yang masih lagi ada ya di Negeri Sembilan bercuti ya, terutama dekat Port Dickson, jom Siti nak kongsikan juga kepada anda. Datang ramai-ramai, kita meriahkan lagi Festival Rentak Negeri 2026 yang telah pun berlangsung ya, sejak Jumaat hari itu. Ini dah masuk hari ketiga, hari terakhir penganjurannya. Jadi datang beramai-ramai saudara. Ada banyak lagi aktiviti yang cukup istimewa menanti anda. Dan nak tahu tak, kita ada ya bintang kecil Negeri FM ya, peringkat akhir saudara. 7 peserta hari ini yang telah pun melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung ya pukul 9 pagi nanti bertempat di Pantai Batu 1 Port Dickson. Sekejap lagi Siti kongsi siapakah ya gerangannya, adik-adik yang telah pun melangkah ke final, insyaAllah ya. Jadi sama-sama kita menyokong adik-adik kita dan terus menyokong Negeri FM saudara. Ingat sampai bila-bila ada macam-macam program, ada macam-macam aktiviti, anda jenguk je dekat Facebook kami, Negeri FM Official. Okay.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat

Apa baru saja menghiburkan anda, Sufian Suhaimi featuring Aina. 6.35 minit pagi. Selamat pagi buat anda semua. Dah bangun ke belum tu? Dah bangun lah ti, kerja. Selamat bekerja buat anda. Kita tim kerja hujung minggu. Pastinya memerlukan kekuatan, ya, semangat dan juga harapan, ya, dalam kita mencari rezeki. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Orang kata pejuang-pejuang ataupun pencari nafkah. Apapun di Grab FM, ingat sampai bila-bila jadikan teman anda. Anda dekat pejabat ke, anda dalam kereta sedang memandu ke, ya, kat mana-mana lah kan, anda dekat kedai makan ke, terima kasih lah, ya, mereka yang tetap memilih siaran kami. Semoga orang kata, ya, akak-akak kita yang meniaga buka siaran di Grab FM, lakulah hari ini, ya, rezeki melimpah ruah hari ini. Siti doakan, ya, insyaAllah mudah-mudahan. Yang sibuk dekat dapur hari ni, siapkan ni, ya, sarapan. Sarapan apa agaknya pagi ni? Ke hujung minggu macam ni, gantung kuali lah ti. Akak nak berehat, tak apalah kak. Yang penting akak bahagia, kita semua bahagia, insyaAllah. Kalau tadi Siti kongsikan kepada anda, hari ini kalau anda tak ke mana-mana, anda boleh datang meriahkan lagi, orang kata, Festival Rentak Negeri hari terakhir. Kalau kita tengok, ya, untuk edisi hari ini kita ada bintang kecil peringkat akhir, ya. Apa pun bahangnya dah terasa. Sekarang ni 6.36 minit pagi, mesti adik-adik kita berdebar, ya tak? 9 pagi nanti bermulalah pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026. 7 peserta, tahniah Siti ucap pada Haifa Sofia, Mawadah Amira, Nur Fashiha, Muhammad Aryan Zuhair, Naurahana dan juga Nawal Huda. Seterusnya ada finalis yang paling muda adik kita ni, 9 tahun, Ainul Hawa Madinah. Jadi untuk adik-adik kita, tahniah dan syabas diucapkan. Bukan senang, ya, nak sampai ke peringkat akhir ni. Saingan memang sengit. Jadi kepada pendengar Negeri FM, ya, pencinta bakat cilik, janganlah lepaskan peluang, terus menyokong. Datang ramai-ramai, rugi tau. Barisan DJ kita pun ada dekat sana. Abang Zizi kita ada, ya, siapa yang rindu dengan Abang Zizi, angkat tangan. Ada, ada juga rakan kita Zuhaira Amal. Dan semula ramai lagi yang ada dekat sana. Jadi jangan lepaskan peluang, datang ramai-ramai, bawa keluarga. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Ya, Negra FM ingat sampai bila-bila 6.50 minit pagi. Saudara, hati-hati memandu buat anda yang sedang memandu. Kalau rasa mengantuk, rasa penatlah kan memandu dari tadi, berehatlah seketika. Kan? Nak mengaku kata menghampiri pukul 7 pagi ni dapatkan secawang kopi dulu ke? Buat anda yang minum kopi ataupun yang minum teh tarik ke? Ui, sedapnya ya. Tapi berpada-pada, okey? Dalam masa yang sama, jaga kesihatan. Asa sekali tak apa. Ini dia untuk laporan trafik. Kalau kita tengoklah kan, kira-kira 28 minit yang lalu ada kemalangan di kilometer 179.8 arah utara lah, dari Tangkak ke Jasin, menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Jadi buat anda yang mungkin sedang melalui jalan yang disebutkan, hati-hati memandu. Suka juga kita nak ingatkan bersama, kalau anda memandu ada anak kecil, pastikan keselamatan kanak-kanak di dalam kenderaan. Ya, gunakanlah kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun CRS. Pastikan anak-anak kita, terutama bayi lah kan, yang dah boleh ya diletakkan di dalam kerusi keselamatan ini, berada dan mengikut sesuai berat lah, orang kata, dengan tinggi mereka. Dan tempat paling selamat adalah tempat duduk belakang ya. Juga buat anak-anak kita yang duduk di bahagian belakang, pastikan juga anda aktifkan sistem kunci kanak-kanak ataupun child lock. Sentiasa aktifkan pintu di bahagian belakang lah, supaya kanak-kanak ni tidak dapat membuka dari dalam secara tidak sengaja semasa kenderaan bergerak. Yang penting pandu dengan cermat ya, sampai dengan selamat. Tepat 7 pagi nanti sama-sama kita nak dengarkan utama 7 pagi. Lepas tu kita sambung semula tau. 8 pagi nanti kalau kita tengok ada Moh berpantun. Jadi apakah temanya? Nanti Siti kongsikan. Okey? Teruskan mendengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah risak Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumi Putera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rezerv Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu 133

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Ya, sampai jumpa Nabila Razali, saudara Alvin Chow dan ramai lagi lah yang terus menghiburkan anda. Apapun teruskan mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Sekejap lagi Siti nak kongsikan tajuk utama ya hari ini. Apapun yang anda lakukan, selamat berhujung minggu. Teruskan setia mendengar siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yang belum follow media sosial kami, rugilah. Kena follow. Okey, kami ada di TikTok. Nak tahu kemeriahan hari ini rakan-rakan kita yang ada di Port Dickson, kami juga akan bawakan laporan semasa juga dari sana. Dan pastinya ya, untuk Festival Rentak Negeri, kita adakan juga finalis Bintang Kecil Negeri FM. Debarannya kian terasa. Buat adik-adik kita, selamat maju jaya. Apa pun kena follow TikTok Negeri FM Official. Okey, apa pun kepada anda yang mungkin nak hantar ucapan, nak kongsikan keadaan ya, cuaca di tempat anda, Siti alu-alukan pagi ini macam biasa menerusi WhatsApp kotak kami 0126 03 0603.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju

0: menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
3: Air laut pertama masing ke pokan podeksi.
4: Negeri FM, ingat

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh
1: ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti. Faham pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Shihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Pagi bersama saya, Haris Anwar, dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

7:47 minit pagi, saudara. Jom Siti nak kongsikan ya kepada anda ya tentang berita terkini khususnya ya di Malaysia lah kan. Kalau kita tengok di bernama kempen beli barangan Malaysia kini dijenamakan ya kepada Jom Malaysia. Perinciannya selepas diperkenalkan 4 dekad lepas ya, kempen beli barangan Malaysia kini dijenamakan semula sebagai Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, bagi memperkukuh jenama produk dan juga perkhidmatan tempatan di samping memupuk semangat patriotisme ekonomi dalam kalangan rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Tan Kosor Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, transformasi itu bukan sekadar melibatkan perubahan nama atau logo, sebaliknya merangkumi anjakan kepada objektif, strategi dan teras gerakan bagi menggalakkan rakyat mengutamakan produk tempatan serta merangsang pertumbuhan ekonomi produk tempatan. Jadi kalau kita nak ajak kawan kita kan, jomlah beli produk Malaysia, senang je. Jom Malaysia, sangat mudah kan saudara kan. Tak susah pun. Jadi kita support terus produk Malaysia. Dan seterusnya, Siti nak kongsikan juga kepada anda di Kuala Selangor ya. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang ya selepas bot dinaiki terbalik ketika dalam perjalanan pulang selepas memancing di jeti kampung Kuantan ditemui telah pun meninggal dunia pada Sabtu. Dan operasi mencari dan menyelamat telah pun digerakkannya melibatkan unit anjing pengesan K9 dan pasukan penyelamat di air. Dan pencarian sebenarnya diperluaskan sehingga radius 1 hingga 3 kilometer dari lokasi bot ditemukan terbalik. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tanjung Karang untuk proses selanjutnya. Salam takziah ya diucapkan pada keluarga yang terlibat. Ini cerita Piala Dunia, England atasi Panama 2-0 saudara. Dan England menewaskan Panama 2-0 untuk muncul juara kumpulan L Piala Dunia hasil jaringan Jude Bellingham dan juga Harry Kane di babak kedua. Bellingham memecah kebuntuan pada pertengahan babak kedua apabila menyudahkan sepakan penjuru sekaligus ia melegakan penyokong England selepas pasukan itu mempamerkan aksi hambar pada awal permainan yang mengimbau keputusan seri tanpa jaringan menentang Ghana sebelum ini. Apa mana? Ini cerita Piala Dunia. Nak tahu lebih lanjut, anda boleh tonton menerusi RTM. Betul-betul percuma. Ini untuk peminat ya piala, orang kata sukan Piala Dunia FIFA 2020. Dan teruskan mendengar Grafam. Ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai